0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

0: FYI for Yay Info.
1: Hai.
2: Mana aja?
1: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
2: Oh, ini baru kelihatan.
1: Ih, masa?
2: Lagi ngapain?
1: Aku lagi nge-print draft proposal.
2: Proposal lagi?
1: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
2: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
1: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
2: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
1: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
2: Oh, begitu.
1: Yoi.
2: Boleh minta kertasnya gak?
1: Buat apa sih?
2: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kenapa?
1: Kesini dulu. Lihat Tony, Pak.
0: Kenapa dengan Tony?
2: Ya ampun. Adekku Tony. Kamu kenapa, Dek? Tony sampai kejang-kejang begini. Pak, Ma. Ini karena Tony sudah keseringan pakai narkoba. Makanya Tony jadi begini.
0: Saya sudah curiga. Setiap saat Tony keluar rumah, pulang-pulang bilang pusinglah, mualah. Inilah akibatnya kalau Mama tidak bisa perhatikan Tony.
1: Pak, kenapa salahkan saya? Papa stop lempar kesalahan. Bukankah anak-anak termasuk Tony juga tanggung jawab Papa? Anak-anak juga butuh perhatian dari Papa.
2: Mama, Papa, bukan saatnya lagi untuk bertengkar mencari siapa yang benar. Tapi...
0: Ayo, kita bawa Tony ke rumah sakit sekarang.

0: Saya janji, mulai sekarang akan memperhatikan anak-anak, terutama Tony, Pak. Tapi Papa juga harus memperhatikan anak-anak ya.
1: Iya, Ma. Iya. Maafkan Papa.
2: Ingat, narkoba adalah musuh kita bersama, perusak generasi muda. Bersama kita lawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Jayapura.
3: Teman terbaik.

Taukah kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta holden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Spotify for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ para teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di pukul 11 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Aku Aisyah harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena udah dari pukul 5 subuh tadi aku nemenin kamu. Selepas ini nanti ada penyiar-penyiar favorit kamu yang bakalan nemenin kamu sampai nanti ditutup siaran teman Pro 2 di pukul 24 waktu Indonesia Timur ya. Dan aku Aisyah harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Nanti kayaknya aku kembali nemenin kamu di hari Jumat jaga malam teman Pro 2 ya. Jadi jangan kangen sama aku teman Pro 2. Dan sekitaran jalan Sangkapura nomor 23 Jayapura, aku Aisyah yang bertugas pamit undur diri. Bye bye and love.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Gimana, bro?
1: Masih di jalan nih. Macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan. Jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

90,1 FM Pro 2 RRK Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 ya. Febri balik lagi nih nemani, buat menemani siang kamu. Dan mumpung siang udah pas banget ya, cuaca hari ini tuh panasnya tuh benar-benar panas picak ya teman Pro 2. Tapi meski begitu, semoga meski matahari semangat banget ya buat bersinar, semangat kamu juga buat menjalani aktivitas juga tetap menyala ya. Dan buat kamu yang lagi di kantor, mungkin di kampus, di sekolah, atau lagi di jalan, dan lagi cari teman ya buat mengisi waktu istirahat gitu, pas banget karena Febri bakal terus menemani kamu dengan lagu-lagu asik, informasi-informasi dan obrolan santai yang bikin siang kamu tuh lebih ringan ya. Jadi tetap bersama Febri di 90,1 FM Pro 2 RRK Jayapura, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

0: Live for Yay Info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan

90,1 FM Pua 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pua 2, kalau sudah masuk jam segini ya, udah siang, satu pertanyaan tuh pasti muncul adalah hari ini mau makan siang apa ya? Karena kan justru mikirin menu makan siang itu lebih lama ya daripada makannya sendiri, kayak aku tuh kalau udah mau pesan online gitu ya di Grab atau Gojek itu lama banget milihnya, keburu udah gemeter duluan gitu ya. Mungkin kamu ada yang tim nasi padang, ayam geprek, bakso, mie ayam, atau mungkin yang lagi cari cemilan manis gitu ya setelah makanan berat ya. Dan ngomongin soal makanan, belakangan ini ada satu menu yang lagi rame banget ya di Jayapura. Kayaknya hampir tiap buka di sosmed gitu, pasti ada aja yang lewat gitu menu ini gitu ya. Dan banyak juga UMKM yang mulai jualan. Dan tiap buka pre-order atau baru keluar dari oven aja itu pasti langsung ludes gitu ya di serbu pembeli ya. Dan Febri sendiri juga penasaran banget sama makanan yang satu ini, bahkan udah beberapa kali udah niat beli ya, eh malah sudah sold out duluan gitu, udah kecolongan. Ya sampai akhirnya ya udah deh, mau nggak mau harus ikut pre-order aja dulu biar langsung ke bagian ya. Nah, kamu penasaran nggak sih makanan apa yang lagi viral ini? Nah habis ini nanti Febri bakal bahas ya menu yang jadi incaran banyak orang di Jayapura aja. Tetap stay tune di 90,1 FM Pua 2 RRI Jayapura.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, setiap tahunnya, lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

90,1 FM Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi Febri udah sempat kasih bocoran ya soal makanannya lagi viral banget di Jayapura. Nah, ini namanya adalah salt bread. Salt bread atau kalau bahasa Indonesianya ya 2-3 gram ya. Meski namanya salt bread atau roti garam, itu jangan bayangin rasanya tuh bakal asin ya kayak garam ya. Justru yang bikin roti ini tuh disukai karena perpaduannya itu rasanya gurih, agak buttery. Terus teksturnya tuh lembut di dalam tapi di bagian luarnya tuh renyah gitu setelah dipanggang. Jadi simpel aja tapi bikin nagih gitu ya. Dan asalnya sendiri tuh kan dari Jepang, cuman sejak viral di Korea, jadi merambat sampai ke negara-negara lain, contohnya ya di Indonesia dan di kota Jayapura ini. Dan sekarang banyak banget nih UMKM di Jayapura yang mulai ngejual salt bread dengan berbagai rasa ya. Ada yang original, ada yang isi coklat, keju, smoked beef, sampai matcha juga ada. Bahkan kesukaan aku Dubai pistachio itu pasti ada aja yang buat gitu ya. Jadi pilihannya tuh banyak teman-teman dua. Dan yang bikin lucu tuh saking viralnya tuh banyak banget toko yang baru buka beberapa jam aja tuh langsung habis. Nah, ini yang dialami juga sama aku gitu ya. Udah semangat ya datang mau pesen, jawabannya udah habis kah? Udah sold out gitu ya. Jadi akhirnya aku ikut pre-order dulu deh biar kebagian gitu ya. Dan menurut Febri sih serunya sekarang banyak UMKM lokal yang ikut mengembangkan tren makanan seperti ini. Jadi selain kita bisa nyobain makanan yang lagi viral, kita juga bisa sekaligus mendukung usaha-usaha lokal di Jayapura gitu supaya terus berkembang gak sih? Nah, buat teman Pro 2 nih gimana? Apakah sudah sempat nyobain salt bread belum gitu? Atau malah kamu termasuk yang rela antri gitu ngewar pre-order demi bisa nyobain roti yang lagi hits ini ya? Yang jelas kalau lagi cari teman ngopi atau teh di sore hari itu salt bread ini memang cocok banget ya buat jadi salah satu pilihan gitu ya.

kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat

0: Itu lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapain lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Info Pro 2 FM.
1: 90,1 FM Pro 2 RJ Jayapura, teman terbaik kamu. 92 sekarang sudah masuk di Info Pro 2, khususnya info olahraga, di mana Febri sudah siapkan beberapa informasi seputar dunia olahraga untuk kamu di siang hari ini.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info olahraga pertama, Kapten Timnas Argentina Lionel Messi mengaku antusias menghadapi Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026. Dan pertandingan tersebut akan menjadi pertemuan pertamanya melawan tim nasional Inggris sepanjang karir internasional. Argentina memastikan tiket ke semifinal setelah mengalahkan Swiss 3-1 melalui babak perpanjangan waktu. Pada pertandingan itu, Messi kembali menunjukkan peran pentingnya dengan mencatatkan satu assist untuk gol pembuka Alexis McAllister. Dan assist tersebut sekaligus mengantarkan Messi menjadi pemilik assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Dan catatan itu menambah daftar prestasi sang kapten di panggung sepak bola dunia. Di sisi lain, Inggris melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Norwegia 2-1. Kemenangan The Three Lions ditentukan oleh 2 gol yang dicetak oleh Jude Bellingham. Dan pertemuan Argentina dan Inggris diprediksi menjadi salah satu laga paling dinantikan pada Piala Dunia 2026. Selain mempertemukan dua tim unggulan, duel ini juga syarat sejarah rivalitas di pentas sepak bola internasional. Dan laga semifinal Argentina melawan Inggris akan digelar di Mercedes-Benz Stadium Atlanta dan pertandingan berlangsung pada Kamis 16 Juli pukul 4 waktu Indonesia Timur.
0: Info Pro 2 FM.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Sumpah Pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki, menjadi identitas jati diri bangsa.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2, info olahraga. Informasi selanjutnya, penyerang tim nasional Norwegia Erling Haaland mengaku tetap bangga dengan pencapaian timnya di Piala Dunia 2026. Meski tersingkir usai kalah 1-2 dari Inggris pada laga perempat final, ia menilai Norwegia telah menunjukkan perkembangan yang positif. Menurut Haaland, keberhasilan Norwegia melaju hingga babak perempat final telah membawa kebanggaan bagi masyarakat di negaranya, dan penampilan tim juga membuat sepak bola Norwegia semakin mendapat perhatian dunia. Kami terharu karena bisa mempersatukan masyarakat Norwegia, ada suasana yang luar biasa di negara kami, dan kami merasakan kegembiraan itu bahkan di sini, kata Haaland seperti dikutip laman FIFA World Cup Senin 13 Juli 2026. Dan Haaland mengatakan sejak awal dirinya memiliki ambisi menjadikan Norwegia sebagai tim nasional yang disegani di level internasional. Ia menilai target tersebut mulai terwujud melalui penampilan tim pada Piala Dunia 2026. Meski langkah Norwegia terhenti di babak perempat final, penampilan mereka dinilai sebagai salah satu pencapaian terbaik dalam sejarah sepak bola negara tersebut. Performa Haaland dan rekan-rekannya juga menjadikan Norwegia sebagai salah satu tim yang paling menyita perhatian sepanjang turnamen Taman Podia.
0: Info Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hi for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Hah? Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

0: Di album ini gue pengen refreshing gitu ya.
1: Albumnya Slang sekarang kenapa begini?
2: Ya begitu, gak ada yang lain.
3: Dijogetin aja deh, dilemesin aja.
4: Ya teman-teman kasih keleluasan buat saya.
5: Ya nanti lu mesti denger lah. This is music Slang ya gitu.
0: Peace. Yeah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Metro 2 FM.
1: Info entertainment di siang ini, Suwi Twice sedang menjalani proses pembahasan perpanjangan kontrak bersama JYP Entertainment setelah masa kerja panjangnya. Kabar tersebut mencuat menyusul laporan media yang menyebutkan masa depan kontraknya bersama agensi sedang menjadi perhatian. Sebuah media lokal Korea Selatan melaporkan bahwa Suwi akan mengakhiri kerjasamanya dengan JYP Entertainment Selasa 14 Juli 2026. Dan laporan tersebut juga menyebutkan Suwi tetap akan melanjutkan aktivitasnya bersama Twice meskipun tidak lagi berada di bawah agensi. Menanggapi laporan tersebut, JYP Entertainment memberikan pernyataan singkat mengenai status kontrak seluruh anggota Twice saat ini. Agensi menjelaskan pembahasan perpanjangan kontrak masih berlangsung dan keputusan resmi akan diumumkan setelah seluruh proses selesai. Dan hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai kelanjutan kontrak Suwi bersama JYP Entertainment maupun aktivitas individual berikutnya. Dan penggemar masih menantikan pengumuman resmi agensi terkait hasil pembahasan perpanjangan kontrak seluruh anggota Twice.
0: Info Pro 2 FM.

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Entertainment, info selanjutnya, sutradara Bayu Skak kembali menghadirkan karya terbaru lewat film Fofo yang tayang di bioskop pada 9 Juli 2026. Berbeda dari film-film sebelumnya, kali ini Bayu menggabungkan unsur komedi, fiksi ilmiah, dan budaya Madura dalam satu cerita. Film produksi Skak Studio dan Cinemart tersebut menjadi film layar lebar Indonesia pertama yang menggunakan bahasa Madura secara dominan. Dan Bayu menyebut keputusan tersebut sebagai upaya menghadirkan warna baru sekaligus memperkenalkan budaya Madura kepada penonton yang lebih luas. Menurut Bayu, Fofo menjadi proyek paling menantang sepanjang karirnya sebagai sutradara. Selain mengangkat kisah keluarga dengan latar budaya Madura, film ini juga menghadirkan penggunaan teknologi visual effect atau CGI dalam skala besar. Ia mengaku sengaja keluar dari zona nyaman setelah sebelumnya dikenal lewat film-film berlatar budaya Jawa. Melalui Fofo, Bayu ingin menghadirkan kombinasi cerita yang belum banyak dijumpai di perfilman Indonesia. Namun, Bayu menegaskan film ini tidak hanya ditujukan bagi masyarakat Madura atau Jawa Timur. Meski menggunakan bahasa Madura secara dominan, Fofo tetap dilengkapi dengan subtitle agar dapat dinikmati penonton dari berbagai daerah.
0: Info Pro 2 FM.

ekologis hutan mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton, menjadi tempat wisata, penelitian, dan pendidikan.

0: Live for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan? FYI for Yay Info.

0: Info Pro 2 FM
1: 90,1 FM Pro 2 ya, Kaga Jayapura, teman terbaik kamu. Tuan Pro 2, sekarang sudah pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur dan sudah masuk di program Info Pro 2 Info Lokal, di mana Febri sudah siapkan beberapa informasi seputar kota Jayapura, Papua dan sekitarnya untuk kamu di hari ini.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info lokal pertama, Astama OPS Kapolri Komjen Pol Fadil Imran melaksanakan kunjungan kerja ke Polda Papua untuk meninjau kesiapan area command center dan layanan call center 110 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Dalam kunjungannya, Komjen Pol Fadil Imran menerima paparan dari Kabid TIK Polda Papua mengenai kondisi infrastruktur, perangkat pendukung, jaringan CCTV, serta evaluasi pelaksanaan layanan call center 110 di jajaran Polda Papua. Call center 110 merupakan wajah pelayan Polri yang harus mampu memberikan respon cepat, tepat, dan profesional kepada masyarakat. Dan pelayanan call center 110 harus terus ditingkatkan. Target waktu menjawab panggilan maksimal 3 hingga 6 detik, sehingga masyarakat benar-benar melaksanakan kehadiran Polri saat membutuhkan bantuan. Keberhasilan pelayanan tidak hanya diukur dari panggilan yang terjawab, tapi dari seberapa cepat personel hadir memberikan pertolongan di lapangan. Dan ditegaskan Kapolda, kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Mabes Polri untuk memastikan seluruh jajaran kepolisian daerah memiliki sistem pelayanan publik yang modern, terintegrasi, dan mampu memberikan respon cepat terhadap setiap laporan masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2 Info Lokal, informasi selanjutnya, Wali Kota Jayapura Abisai Kolo memimpin apel gabungan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Jayapura Senin. Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyerahkan surat keputusan pensiun dan santunan tabungan hari tua kepada 5 ASN yang memasuki masa purna tugas. Abisai Kolo menyampaikan apresiasi kepada para ASN yang telah mengabdikan diri bagi pemerintah Kota Jayapura dan masyarakat. Menurutnya, santunan yang diberikan melalui taspen merupakan hak sekaligus bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas. Wali Kota berharap para ASN yang telah pensiun tetap sehat, terus berkarya di tengah masyarakat dan menjadi teladan bagi generasi penerus. Ia juga mengajak seluruh ASN yang masih aktif meneladani semangat kerja, disiplin, dan loyalitas para pensiunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2, info lokal terakhir hari ini, pemerintah Provinsi Papua menambah kuota peserta pembinaan calon taruna sekolah kedinasan yang dari sebelumnya 30 menjadi 50 orang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Papua, Martin Medlama, mengatakan penambahan kuota dilakukan menyusul tingginya minat putra-putri Papua mengikuti program pembinaan tersebut. Menurutnya, seluruh peserta akan melalui proses seleksi secara terbuka dan objektif tanpa titipan maupun intervensi. Dan peserta yang dinyatakan lolos selanjutnya mendapat pembinaan sebagai bekal menghadapi seleksi masuk berbagai sekolah kedinasan nasional. Ia berharap penambahan kuota dapat meningkatkan jumlah peserta pelajar Papua yang diterima di sekolah kedinasan, sekaligus memperluas kesempatan generasi muda Papua bersaing di tingkat nasional.
0: Info Pro 2 FM.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Nah. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, ini pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih. FYI for Yay Info.

0: 90,1 FM Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Pura, jangan kemana-mana karena tepat pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Timur, Pura 2 RRJ Pura akan bergabung dalam siaran berjaringan antar korwil melalui program tamu kita yang kali ini disiarkan langsung dari RRI Nabire dengan mengangkat tema Momentum Hari Pajak Nasional dengan kesadaran membayar pajak dari rakyat untuk rakyat. Program ini akan dipandu oleh Ronaldo Simbiak dan menghadirkan dua narasumber, yaitu Kepala Kantor KP2KP Nabire serta Kepala Kantor Samsat Nabire. Keduanya akan berbagi informasi seputar pentingnya kesadaran membayar pajak sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat. Jadi jangan lewatkan obrolan yang informatif ini, tetap stay tune di program tamu kita, siaran bujangan antar koruyo langsung dari RRI Nabire.
1: Radio kamu. Sesaat lagi akan kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM.
2: 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Selamat sore teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada ya gengs ya. Kita sekarang lagi stay di siaran berjaringan tamu kita, dan sebelum Ronald akan menyapa para narasumber kita, tidak lupa juga untuk teman-teman Pro 2 FM Nabire yang lagi pada monit di saat ini, kita juga relay untuk jaringan Pro 2 RRI Sekoril 1 Papua ya, tentunya dari RRI Jayapura, Serui, Biak, Wamena, dan juga Merauke. Selamat sore aja untuk teman-teman Pro 2 Angkasawan Angkasawati yang lagi monit juga di sore hari ini nih, bersama saya Ronaldo Simbiak yang akan memandu tamu kita di sore hari ini. Ya, tak kenal maka tak sayang, ayo kita kenalan dengan narasumber kita di sore hari ini. Halo, selamat sore.
3: Sore Kak.
2: Ya, bagaimana kabarnya lah Bapak yang luar biasa ya, sudah hadir di tamu kita di sore hari ini. Apa kabar? Mungkin kita akan perkenalan dulu ya satu persatu. Mungkin mulai dari Bapak Niko, silakan Bapak.
3: Baik. Selamat sore untuk seluruh semua yang ada di Provinsi Papua Tengah tapi juga di Papua. Kiranya hari ini adalah Hari Pajak Nasional. Izinkan kami, perkenalkan kami Kepala UPT Samsat Nabire bersama dengan semua rekan-rekan atau mitra kami dari KP2KP yang nanti mungkin juga akan memperkenalkan diri. Terima kasih.
2: Oke, siap. Terima kasih Bapak. Ada Bapak Samuel, ya silakan Bapak.
4: Selamat sore semua. Perkenalkan kami dari KP2KP Nabire. Saya Samuel Wihmala, selaku pelaksana mewakili Kepala KP2KP yang tidak dapat, yang berhalangan hadir, dan di sini juga ada teman saya Aditya yang akan mewakili KP2KP Nabire pada sesi sore hari ini.
2: Oke, Pak Adit, halo, selamat
5: sore.
2: Halo
5: Kak. Kabarnya? Ya, baik Kak. Selamat sore juga buat angkasawan dan angkasawati yang mungkin lagi bergabung dengan kita di sini bareng-bareng untuk membahas pajak, apalagi di hari pajak ini.
2: Betul, ya. Oke, teman-teman Pro 2. Nah, di sore hari ini topik kita di tamu kita adalah Momentum Hari Pajak Nasional dengan kesadaran membayar pajak dari rakyat untuk rakyat. Ya, tentunya kita akan kembali usai yang satu ini ya, teman-teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja di radio kesayangan kamu ya. Tentunya masih mengudara di Pro 2 FM Nabire, di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.

0: Okay, teman-teman Pro 2 ya, that was Rollerblade. Ya, kita langsung saja dengan siaran berjaringan kita, tamu kita di sore hari ini nih, teman-teman Pro 2 ya. Seperti tadi kita udah kenalan juga dengan ketiga narasumber kita yang luar biasa hebat sudah bergabung bareng Ronald di sore hari ini juga, dan juga pastinya bareng teman-teman Pro 2 ya. Oke, kita akan bahas teman-teman Pro 2 di sore hari ini terkait dengan momentum Hari Pajak Nasional dengan kesadaran membayar pajak dari rakyat untuk rakyat. Tentunya dengan narasumber berkompeten ya di sore hari ini bersama-sama dengan kita. Dengan pertanyaan yaitu, dalam momentum Hari Pajak Nasional nih, apa makna peringatan ini bagi masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Nabire nih? Mungkin Ronald ke Bapak Niko terlebih dahulu, Bapak. Baik. Ya, silakan Bapak.
1: Terima kasih. Kita tahu bahwa makna daripada pajak itu sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung. Dana yang dipungut dari orang pribadi atau badan usaha digunakan oleh pemerintah untuk membiayai semua keperluan-keperluan yang untuk negara, tapi juga untuk masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, tapi secara khusus di Nabire.
0: Oke, siap. Ronald ke Pak Samuel. Ya, bagaimana Bapak melihat makna peringatan ini bagi masyarakat Indonesia nih, khususnya di Kabupaten Nabire?
2: Kalau menurut saya, Hari Pajak itu bukan hanya harus dipahami sebagai momentum bagi seluruh masyarakat ya, untuk mengingat kembali bahwa pajak ini sangat penting untuk kehidupan bernegara kita. Contohnya, contohnya dari pembangunan yang kita rasakan saat ini kan tidak lain dan tidak bukan ada andil pajak di situ. Nah, untuk itu dalam momentum Hari Pajak ini, saya harap kita semua bisa menyadari hal tersebut.
0: Oke, mungkin ditambahkan lagi sama Pak Adi.
3: Oh iya Kak. Jadi gini sih Kak, kalau kita lihat ya, sebenarnya momentum Hari Pajak itu bisa kita ambil sebagai sebuah momen kita mengingat bahwa pada tanggal 14 Juli kata pajak itu masuk ke dalam Undang-Undang Dasar, Kak. Yeah. Nah, dari situ ini kan Undang-Undang Dasar ini menjadi salah satu dasar negara Indonesia ini. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa pajak ataupun penerimaannya itu menjadi salah satu unsur penting dari kenegaraan kita. Nah, kalau kita lihat ke Nabire sendiri kan, khususnya di Nabire, sebenarnya keberadaan pajak ini sangat penting, apalagi karena Nabire kan sekarang sudah jadi ibu kota Papua Tengah kan. Betul, di situ Kak, di situ poinnya. Jadinya pajak ini bisa membantu meningkatkan lagi pembangunan yang ada di Nabire, Kak.
0: Oke, nah untuk itu nih, Ronald masih di Pak Adit nih, mengapa masyarakat perlu nih memahami bahwa pajak itu merupakan bentuk gotong royong dalam membangun negara nih? Ya, dengan statement yang baru saja Pak Adit sampaikan nih untuk teman-teman Pro 2 nih.
3: Oh iya Kak. Nah, jadi sebenarnya kalau pajak sebagai gotong royong itu gimana sih? Kalau kita lihat, karena kebutuhan bersama, memang lebih mudah kalau ditanggung bersama. Jadi pajak ini menjadi salah satu cara untuk bagaimana caranya bagi kita yang mungkin lebih mampu untuk dari ditarik pajaknya yang kemudian bakalan disalurkan juga kepada kawan-kawan yang lain yang sekiranya memerlukan, apakah itu subsidi ataukah fasilitas. Karena kan istilahnya tidak mungkin setiap keluarga membangun jalan, sekolah, rumah sakit atau menyiapkan sistem keamanannya sendiri kan. Nah, ada kebutuhan yang harus disediakan secara bersama-sama dan semuanya tentu memerlukan biaya. Disitulah pajak menjadi salah satu cara untuk mengumpulkan kontribusi tersebut, Kak.
0: Oke, ya luar biasa ya. Oke, Ronald ke Bapak Niko. Ya. Mengapa masyarakat ini perlu paham nih, atau perlu memahami bahwa pajak itu merupakan bentuk gotong royong dalam membangun negara?
1: Iya. Baik, terima kasih. Tentu perlu kita pahami, baik masyarakat kelas bawah, tapi juga menengah sampai ke atas. Ini kalau tidak ada kebersamaan atau dalam kegotong royongan untuk membangun daerah, baik dari kampung ke kota-kota, kabupaten dan provinsi, tapi juga secara nasional, kalau tanpa dasar kekuatan yang kuat, maka pembangunan di Republik atau di kabupaten ini tidak akan pernah berjalan secara baik. Salah satu contoh di Kabupaten atau Provinsi Papua Tengah, ketika terbentuknya provinsi dan terbentuknya kabupaten-kabupaten yang ada di Papua Tengah, ini semua bekerja sambil melihat potensi, tapi juga potensi itu menghasilkan pajak. Salah satu contoh kami di Samsat Nabire, ini ada target juga yang dikasih untuk kami harus capai di tahun ini. Dan puji Tuhan, apa yang masyarakat datang ke kantor untuk membayar pajak, ya, untuk sampai di hari kemarin, ya, itu sudah mencapai 6M sekian, itu pajak kendaraan bermotor. Tapi untuk yang balik nama itu sekitar 5M lebih. Dan ini memang kami sementara dengan semua rekan mitra kerja kami, kami bekerja sambil mencari potensi-potensi yang ada di Nabire ini. Dan memang kami turun ke lapangan, menemui semua masyarakat yang ada, baik yang masyarakat kecil, masyarakat yang atas dan menengah sampai. Dan luar biasa, potensi itu sudah kami gali. Dan selain di Nabire, kami punya wilayah kerja juga ke Kabupaten Dogiai. Itu pajak-pajak kendaraan dinas. Dan tahun ini kami akan berusaha untuk target yang dikasih 16M itu, puji Tuhan kami akan capai untuk daerah dan negeri ini.
0: Okay. Jadi itu untuk tahun 2026 ya, Pak?
1: 2026. Okay. Tapi juga ada option, yeah, yang dari pemerintah Provinsi Papua langsung bagi ke kabupaten. Jadi hari ini kita datang untuk membayar pajak, sekian persen itu langsung masuk ke pemerintah kabupaten lewat RKUD Kabupaten Nabire. Dan luar biasa, ketika ada edaran dari Pak Bupati Nabire, itu salah satu contoh, mungkin sudah lihat semua kendaraan-kendaraan yang pada saat hari ini, yeah, atau dari kemarin edaran Pak Bupati untuk segera rubah-rubah plat, yeah, yeah, itu ada kendaraan-kendaraan sudah pada datang, hampir sekitar 242 yang melakukan mutasi kendaraan. Jadi ada perubahan-perubahan untuk kendaraan yang dari luar juga sudah diminta untuk segera mutasi ke Papua Tengah atau Nabire.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Niko ya. Ronald, ke Bapak Samuel. Nah, ini terkait kita punya topik atau judul nih di sore hari ini ya. Di situ ada sebut dari rakyat untuk rakyat. Nah, itu sering banget tuh disampaikan ya. Bagaimana implementasi nyata nih dari slogan tersebut yang mungkin Bapak Samuel ini lihat untuk tong semua nih. Oke.
2: Kalau slogan pajak di rakyat untuk rakyat itu ya, implementasinya itu dimulai ketika pajak yang dibayarkan masyarakat itu masuk ke dalam kas negara. Kemudian lalu penerimaan itu dicatat dalam APBN. Dari APBN ini pemerintah membiayai berbagai kebutuhan nasional seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan program-program pembangunan lainnya. Nah, dari anggaran-anggaran tersebut, APBN tersebut juga akan disalurkan kepada daerah melalui transfer ke daerah. Seperti contohnya akan ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana desa, dan dana otonomi khusus untuk Papua. Jadi pajak pusat yang dihimpun dari masyarakat di seluruh Indonesia ini tidak hanya dipakai di Jakarta atau di pemerintah pusat saja, melainkan akan disebarkan ke seluruh Indonesia termasuk ke Papua Tengah dan masyarakat lainnya.
0: Oke, nah masih dengan Pak Samuel ya, Ronald tanya juga, apa sih perbedaan antara pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak melalui KP2KP dengan pajak kendaraan bermotor yang dikelola melalui Samsat nih, Kak?
2: Ya. Kalau untuk perbedaannya, pajak pusat itu adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku pemungut pajak pusat. Kalau untuk contohnya ada pajak penghasilan (PPH), ada pajak pertambahan nilai, dan pajak-pajak tersebut akan masuk ke kas negara dan dikelola oleh APBN. Sementara itu kalau untuk ke pajak kendaraan bermotor itu masuk ke kewenangannya Pak Nikolas ya.
1: Provinsi.
2: Betul. Yeah. Jadi akan masuk ke kas provinsi, ke APBD.
0: Oke, mungkin Bapak Niko mungkin bisa menambahkan juga ya, apa perbedaan antara pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak melalui KP2KP dengan pajak kendaraan bermotor yang dikelola melalui Samsat nih. Silakan Bapak.
1: Baik, terima kasih. Seperti tadi telah disampaikan oleh Pak dari BP2KP sudah sangat jelas. Tupoksinya jelas ya.
0: Iya.
1: Jadi ya, kami yang di pemerintah Provinsi Papua terkait pajak kendaraan, itu yang jelas itu dikelola atau dikerjakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah lewat bidang PDRD dan perencanaan ke UPT-UPT yang ada di Provinsi Papua Tengah. Dan anggaran atau pembayaran pajak kendaraan ini langsung masuk ke RKUD Pemerintah Provinsi Papua Tengah, tapi juga langsung disalurkan langsung ke kabupaten yang ada Samsat, dan setiap triwulan ada bagi hasil ke setiap kabupaten, baik pajak kendaraan bermotor balik nama tapi juga pajak air permukaan, itu setiap triwulan langsung ditransfer ke masing-masing kabupaten. Jadi sudah jelas, sangat jelas bahwa tupoksinya itu.
0: Oke, nah masih dengan Bapak Niko, Ronald mau tanya juga seberapa besar yang Bapak lihat kontribusi kepatuhan masyarakat Nabire ini dalam mereka membayar pajak terhadap pembangunan daerah.
1: Iya, baik, terima kasih. Kita lihat bahwa sampai di dari Januari sampai di hari kemarin kepatuhan daripada masyarakat untuk membayar pajak ini juga terpengaruhi oleh situasi ekonomi yang saat ini sedang dialami, bukan kita saja di Nabire, tapi secara keseluruhan. Jadi kita lihat kepatuhan dari masyarakat ini, itu ekonominya sangat mempengaruhi, sehingga ketika mereka mau datang membayar pajak juga masih pikir-pikir dengan situasi ekonomi di setiap kehidupan masyarakat itu yang. Tapi terima kasih, dari Januari sampai di bulan Juli hari kemarin terkait mutasi kendaraan sudah cukup luar biasa.
0: Oke, terima kasih Pak. Oke, Ronald ke Pak Adit. Ya, Pak Adit, Ronald mau tanya soal program apa saja nih yang saat ini dilakukan KP2KP Nabire untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak nih Pak.
3: Iya, terima kasih Kak. Jadi kalau untuk program yang dilakukan oleh KP2KP Nabire itu sendiri, tentu kita mempunyai program yang pastinya pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, ya misalnya pelayanan-pelayanan, apakah itu pembuatan NPWP, apakah itu pembuatan kode billing, melaporkan SPT, itu menjadi salah satu program yang menjadi sebuah pekerjaan bagi kami untuk dilakukan secara rutinitas. Nah, lalu bagaimana dengan untuk meningkatkan kesadaran pajak? Di sini juga sebenarnya kami bukan hanya melakukan kegiatan rutinitas tersebut, kami juga membuka layanan bagi wajib pajak. Kalau misalkan ada wajib pajak yang mau datang untuk berkonsultasi dengan KP2KP Nabire di helpdesknya, bila mana ada mungkin hal yang mungkin agak belum dipahami atau belum diketahui, atau mungkin ada keraguan terkait mungkin pembayaran pajaknya, manajemen pajaknya, itu bisa datang ke kami. Nanti akan kami dampingi mengenai bagaimana caranya untuk kepatuhan-kepatuhan kewajiban dan kewajiban perpajakannya. Di luar itu sendiri, sebenarnya ini bukan hanya KP2KP Nabire, tapi DJP secara keseluruhan, jadi nasional. Kita juga punya program-program yang terkait dengan perpajakan, seperti pajak bertutur, kemudian tax goes to school, dan juga untuk Kemenq sendiri punya suatu program bernama Kemenq Mengajar. Di situ kami juga memberikan pendampingan dan juga memberikan istilahnya semacam pendidikan sedikit terkait tentang dasar-dasar perpajakan ataupun bagaimana uang kita yang ditarik dari pajak itu dikelola begitu.
0: Semacam kayak penyuluhan gitu ya Kang?
3: Iya Kak, yeah. Semacam penyuluhan, karena memang itu kayak sebuah program penyuluhan gitu Kak.
0: Oke, ya masih ada lagi?
3: Udah, kayaknya udah ada banyak sih, cuma kayaknya itu yang saya ingat Kak gitu.
0: Oke, Pak Samuel mungkin mau menambahkan juga?
2: Waduh, kalau misalnya kita jelaskan satu-satu kayaknya nggak bakal cukup. waktunya nikah.
0: Gak apa-apa teman-teman, Prodo bisa tunggu nih. Untuk garis besarnya aja mungkin apa aja gitu.
2: Seperti yang dituturkan oleh Kak Adi tadi ya, yeah. ada misal kayak layanan rutin seperti misal kayak konsultasi perpajakan, pembuatan NPWP, pelaporan SPT dan lain-lainnya, dan kita juga ada event-event seperti sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari pemerintah daerah sampai kepada sekolah-sekolah juga kita melakukan sosialisasi dan ada edukasi pajak khusus untuk generasi muda kayak yang tadi Pak Kak Adit sudah tuturkan, pajak bertutur, tax goes to school, itu juga kami lakukan dan Kemenq mengajar.
0: Dalam waktu dekat ini apakah ada lagi penyuluhannya gitu?
3: Kalau dalam waktu dekat ini kami DKPN 2KP Nabire sedang merencanakan tax goes to school, Kak. Yang kemungkinan mungkin di akhir Juli atau mungkin di awal Agustus akan mulai dijalankan. Karena kan emang anak-anak baru mulai masuk sekolah nih sekarang.
0: Betul, gitu. Betul. Oke, Ronald ke Bapak Niko lagi, teman-teman Pro 2 ya. Dari sisi Samsat nih, inovasi apa yang telah dilakukan agar masyarakat ini semakin mudah membayar pajak kendaraan?
1: Ya, terima kasih. Sejak diberikan untuk penghapusan denda pajak ini, kami dari tim kami di bidang perencanaan sudah buka web juga. Itu sudah bisa langsung masyarakat ketika mau ke Samsat agak sedikit mungkin bagaimana-bagaimana karena kami di Samsat itu ada polisi. Jadi masyarakat juga kadang berpikir, wah ini ketemu polisi. Padahal sebenarnya tidak apa-apa. Ada web juga yang sudah diberikan dan sudah dibagikan ke seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Dan kami juga ada punya Samsat keliling yang selalu stay di Kalibobo, tapi juga sering berkeliling ke setiap kelurahan. Terus ada juga Samsat Payment Point yang di Wanggar, itu sudah ada, dan juga Samsat Payung. Kedepan memang ada semua inovasi yang dirancang oleh bidang perencanaan dan evaluasi untuk Samsat Nabire, tapi juga di tiga Samsat, baik Timika, Puncak Jaya, dan Paniai, agar masyarakat lebih mudah untuk datang membayar pajak kendaraan bermotor.
0: Oke, nah Rono mau tanya lagi nih Bapak, ya. Apa saat ini masih banyak masyarakat yang menunda untuk melakukan pembayaran pajak ini Bapak?
1: Kalau sampai saat ini kita lihat dari target ini, untuk PKB kami sudah dapat 6 miliar, untuk BBN 5 miliar sekian. Yang jelas masyarakat sedang berlomba-lomba untuk datang karena kesempatan yang diberikan Pak Gubernur ini sampai tanggal 31 Agustus.
0: Okay.
1: Jadi mari datang ke kantor, pergunakan itu sebaik-baiknya.
0: Betul.
1: Ya, yang punya plat dari luar segera mutasi ke Papua Tengah. Kalau tidak bisa isi BBM itu saja. Yeah. Makasih.
0: Oke, mungkin Ronald ke Pak Adit. Nah, apakah mungkin Bapak lihat ada sebuah penyebab nih yang biasanya paling sering ditemui di lapangan dari masyarakat yang menunda untuk membayar pajak nih? Apakah mungkin Pak Adit melihat ada sebuah penyebab gitu?
3: Kalau untuk apakah ada, tentu pasti ada. Dan alasannya juga bisa bermacam-macam sih, Kak. Ya. Kayak banyak masyarakat yang mereka ternyata belum tahu, ternyata kami harus lapor nih. Atau mungkin terkadang ada juga yang dia mau datang mungkin bayar pajak atau mungkin melaporkan pajak, tapi kadang ada ragu. Ragunya mungkin misalkan belum tahu dokumen yang disiapkan itu apa. Atau mungkin bisa aja takut kalau datang ke kantor pajak nanti tiba-tiba kok ada pajak yang ini, ada pajak yang nggak tahu dari mana tiba-tiba ada. Nah sebenarnya hal-hal kayak gitu suatu hal yang dapat dimaklumi. Akan tetapi memang tentunya kalau misalkan masyarakat datang ke kami, tidak perlu takut dan tidak perlu sungkan bahwa kami akan mungkin membuat yang aneh-aneh itu, yeah. Itu tidak perlu sungkan, karena kalau masyarakat datang ke kami pasti kami arahkan, kami jelaskan bahwa bagaimana caranya pelaporan pajak, bagaimana caranya misalkan pembayaran pajak, atau mungkin ada yang bingung, Pak ini untuk lapor SPT masa, misal kalau pengusaha ya, untuk lapor SPT masa itu kayak gimana, atau untuk ngitung pajaknya kami ini kayak gimana. Jadi daripada ragu-ragu kemudian nanti tersesat di jalan, lebih baik datang ke kami, begitu Kak.
0: Oke. Nah, ini Roma mau tanya lagi, bagaimana cara sih cara mengubah pola pikir gitu? Karena tadi kan Pak Adit kan sudah menjelaskan nih, ada beberapa masyarakat yang kayaknya masih ada yang bingung mungkin cara penghitungan pajaknya nih kayak gimana gitu. Nah, bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat nih bahwa membayar pajak itu bukan sekedar kewajiban tetapi juga bentuk partisipasi untuk membangun bangsa nih, Bapak?
3: Iya, Kak. Jadi kami memahami bahwa bagi sebagian masyarakat, pajak bisa terasa sebagai sebuah tambahan beban, kan? Nah, terutama ketika kondisi ekonomi sedang tidak mudah. Karena itu, penjelasannya perlu sebenarnya dapat kita kaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika anak-anak bersekolah, masyarakat menggunakan jalan, datang ke fasilitas kesehatan, atau memperoleh pelayanan pemerintah. Semua itu membutuhkan anggaran, Kak. Nah, di sini, pajak ikut membantu membiayainya. Namun, masyarakat juga berhak bertanya mengenai hasilnya. Kalau masih ada jalan yang rusak atau pelayanan yang belum baik, tentu masyarakat boleh memberikan masukan. Membayar pajak tidak menghilangkan hak untuk mengawasi pemerintah. Justru, keduanya berjalan bersama. Dari sisi pelayanan, kami juga harus membuat masyarakat merasa nyaman. Jangan sampai orang datang untuk bertanya, tapi merasa dihakimi. Kami ingin mendengarkan dulu persoalannya, baru setelah itu menjelaskan ketentuan yang sesuai. Begitu, Kak.
0: Oke. Nah, mungkin Pak Samuel mau menambahkan juga?
2: Kalau dari saya udah cukup jelas.
0: Iya, udah cukup jelas. Atau mau ditambahkan lagi juga boleh banget nih. Ya, cara bagaimana kita mengubah pola pikir masyarakat ya, bahwa memang membayar pajak ini bukan sekedar kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi untuk membangun bangsa ini.
2: Kalau untuk dari saya sendiri ya, kayak membayar pajak sendiri itu kita harus kalau dari saya sendiri, membayar pajak ini tidak harus tentang selalu bayar sih, Pak. Setelah, kan misal yang penting kita sadar pajak aja dulu, datang, nanti kita ada proses bisnisnya, nanti kita hitung. Nah, setelah dihitung kan bisa aja tidak ada pajak terutang, memang kalau misal penghasilan Bapak Ibu tidak kena pajak gitu. Namun, harus tetap melaporkan. Yang penting lapor dan sadar pajak, Pak.
0: Oke, siap. Oke, teman-teman Pro 2, kita akan break sejenak nih selama mungkin kurang dari 5 menit ya, teman-teman Pro 2 ya, masih akan kembali lagi dengan siaran tamu kita. Jadi sepastinya tetap stay tune, masih bareng Ronald dan juga ketiga narasumber kita di sore hari ini. Masih mengudara juga di tamu kita di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Oke, teman-teman Pro 2 balik lagi di siaran berjaringan. Tamu kita masih bareng Ronald dan juga masih bersama dengan ketiga narasumber kita di sore hari ini. Ada Bapak Niko, ada Pak Adit, dan juga Pak Samuel nih, teman-teman Pro 2. Ya tentunya di relay juga jaringan Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua dari RRI Jayapura, Serui, Biak, Wamena, dan Merauke. Oke, teman-teman Pro 2, ya kita lanjut lagi di sore hari ini, teman-teman Pro 2. Tadi kita sempat break ya. Dan Ronald langsung saja akan memulai pertanyaan lagi nih, teman-teman Pro 2 ya, yaitu dampaknya seperti apa nih apabila tingkat kepatuhan membayar pajak di suatu daerah ini masih rendah nih. Nah, Ronald ke Bapak Adit ya, silakan Pak Adit.
5: Iya Kak, jadi kalau untuk tingkat kepatuhan yang rendah, kita sebenarnya melihat dalam konteks nasional. Dalam hal ini, kalau misalkan penerimaan negara belum tercapai sesuai target, jadinya kemampuan pemerintah untuk membiayai program tertentu itu menjadi lebih terbatas, Kak. Selain itu juga, di sisi lain, kita juga perlu menjaga rasa keadilan. Tentunya nantinya masyarakat dan pelaku usaha yang sudah tertib tentu berharap semua pihak memperoleh perlakuan yang sama. Karena itu, DJP memberikan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat yang ingin memenuhi kewajibannya. Di sisi lain juga, kepatuhan perpajakan ini itu bisa menjadi suatu alat pengawasan, Kak. Di mana laporan yang benar itu dapat membantu pemerintah untuk memperoleh data ekonomi yang lebih baik, Kak. Jadi, data tersebut berguna untuk melihat perkembangan kegiatan usaha dan juga menyusun kebijakan. Dari situ sebenarnya, yang mana data-data tersebut nantinya bisa digunakan oleh pemerintah untuk menyalurkan dana yang dari pajak itu secara lebih efektif lagi, Kak, gitu.
4: Oke, nah Ronald ke Pak Sam ya, terkait dengan bagaimana pemanfaatan teknologi digital nih bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
6: Kalau untuk pemanfaatan teknologi digital ini tentu sangat membantu ya dalam hal perpajakan. Kayak saat ini tuh DJP ada teknologi digital yang udah dibuat dalam satu sistem platform namanya Cortex. Jadi kalau dulu kan kita kenal misal kayak DJP online dan M-Pajak dan hal-hal lainnya, dan sekarang tuh sudah menjadi satu, yaitu Cortex. Cortex DJP ini, di Cortex ini masyarakat dapat mengakses data, membuat dokumen perpajakan, melakukan pembayaran, melakukan lapor SPT, dan melakukan pembayaran pajak sesuai kewajibannya. Nah, sistem ini memang bisa menghemat waktu banget nih, karena banyak proses tidak lagi mengharuskan wajib pajak untuk datang ke kantor yang tentu perlu untuk membutuhkan waktu yang agak lama ya. Cuma memang kalau memang masih mengalami kendala, kayak kan banyak yang mengeluh soal konteks ini, silahkan aja datang ke kami. Kami pasti akan membantu Bapak Ibu semua dalam mengakses layanan kepajakan melalui konteks, dan kami akan dampingi sampai berhasil.
4: Oke, siap. Terima kasih, Pak Sam. Oke, teman-teman Pro 2, Ronald ke Bapak Niko ya. Ini Ronald bertanya, apa pesan khusus nih? Pesan khusus bagi pelaku UMKM nih, Pak, dan pengusaha di Nabire terkait pentingnya kepatuhan pajak.
7: Ya. Baik, terima kasih. Pesan khusus kami untuk pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Nabire, tapi juga yang ada di Provinsi Papua Tengah, 8 kabupaten. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah, baik pemerintah kabupaten tapi juga pemerintah Provinsi Papua Tengah. Kita sama-sama mendukung untuk pajak yang ada di pemerintah provinsi tapi juga kabupaten, secara khusus Kabupaten Nabire. Ya, kita lihat salah satu kegiatan yang setiap hari Sabtu ya, ini yeah, salah satu kegiatan yang sangat mendukung UMKM kita,
4: ya itu,
7: ya Car Free Day, sangat berpengaruh sekali ketika masyarakat yang mempunyai usaha-usaha ini didatangi oleh masyarakat untuk rame-rame sambil santai. Ya, UMKM itu juga proses pajak apa ya masyarakat ketika melakukan pembelian-pembelian, ya ada pendapatan, dan pasti UMKM itu juga untuk pendapatannya juga pasti meningkat. Ya, kami berharap untuk usaha UMKM yang ada di Kabupaten Nabire, mari kita sama-sama meningkatkan selain pendapatan tapi juga pajak yang ada di setiap UMKM. Terima kasih.
4: Oke, masih dengan Pak Niko nih. Ronald mau tanya soal untuk pajak kendaraan bermotor.
7: Siap.
4: Apakah masih tersedia program keringanan atau pelayanan khusus bagi masyarakat?
7: Siap. Untuk keringanan pembebasan atau pemutihan pajak ini berlaku dari 1 Juli sampai ke 31 Agustus. Jadi mari semua masyarakat yang punya pajak yang masih menunggak, ada pemotongan-pemotongan atau ada diskon yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah lewat BPKD UPT Samsat Nabire, datang segera ke kantor Samsat Nabire. Tapi juga yang ada di 4 kabupaten, Samsat Timika, Puncak Jaya, dan Paniai. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membangun negeri ini? Itu yang mungkin kami bisa sampaikan. Dan kami minta juga, kami ulang-ulang ini, yang pemilik kendaraan-kendaraan luar, segera mutasikan kendaraan ke Provinsi Papua Tengah, karena ada pemotongan diskon 40% yang mengurus mutasi. Segera cabut berkas dari Jawa atau di Makassar, segera mutasi ke Papua Tengah. Sudah ambil BBM, kasih rusak jalan, bayar keluar lagi. Ya. Ini persoalan. Iya, mungkin seperti itu.
4: Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mendukung peningkatan kesadaran pajak? Ronald ke Pak Adit, mungkin boleh dijawab bagaimana peran pemerintah daerah nih dan instansi terkait dalam mendukung peningkatan kesadaran pajak?
5: Iya, baik Kak. Jadi pemerintah daerah sebenarnya sangat dekat kan dengan kehidupan masyarakat, sehingga perannya tentu penting. Salah satunya melalui keteladanan, instansi pemerintah juga mempunyai kewajiban administrasi perpajakan, seperti melakukan pemotongan, membuat bukti potong, menyetor, dan melaporkan sesuai ketentuan. Nah, pemerintah daerah juga dapat menyediakan ruang untuk sosialisasi dan pendampingan. Di sini, kami juga sangat membuka bagi misalkan pemerintah daerah yang membutuhkan pendampingan terkait perpajakan itu bisa datang juga ke KP2KP Nabire. Jadi di sini KP2KP dapat memberikan edukasi kepada pegawai, bendahara maupun pelaku usaha binaan pemerintah. Begitu Kak.
4: Oke, sudah?
5: Sudah.
4: Oke. Kalau begitu Ronald ke Pasam. Pak Samuel. Ronald singkat nih. Pak Sam, apa saja nih manfaat yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dari hasil penerimaan pajak nih? Silakan Pak Sam.
6: Emang ya kalau memang kita merasakan bangunan hari-hari ini memang nggak ada tuh tulisan bahwa jalan atau pelabuhan ini atau misalnya rumah sakit ini dibangun dari anggaran pajak tertentu gitu. Tapi memang kalau kita rasakan manfaat pajak ini terasa banget loh kalau dalam hampir seluruh kehidupan kita ya, mulai dari A sampai Z gitu. Misal kayak di bidang pendidikan, anggaran pemerintah itu kan dipakai untuk membiayai sekolah, guru-guru, fasilitas belajar, dan bantuan pendidikan. Nah itu juga dananya kan dari mana? Dari pajak. Nah di bidang kesehatan gitu, biaya-biaya untuk mendukung fasilitas kesehatan, para nakes, pencegahan penyakit, anggarannya tentu dari pajak. Di bidang infrastruktur, misal pembangunan jalan, jembatan, transportasi, air bersih, tentu juga dari pajak. Sampai untuk di bidang keamanan, administrasi kependudukan, sistem peradilan, dan lain-lain itu pun juga dari pajak gitu loh. Dan untuk Provinsi Papua Tengah, manfaat pajak pusat juga hadir melalui belanja pemerintah pusat, ada dana transfer ke daerah juga sebet, dan juga yang khususnya dana otonomi khusus siapa ya. Jadi ya setiap pajak pusat yang kita bayarkan itu juga akan kembali ke daerah juga.
4: Oke, ya siap. Thank you Pak Sam ya. Ronald ke Pak Adit dulu terkait dengan bagaimana sih peran generasi muda dalam membangun budaya sadar pajak sejak dini nih.
0: apa?
5: Oh iya, ini jadi salah satu hal yang menarik nih, karena kan generasi muda tuh generasi yang bakalan di, melanjutkan lagi generasi yang ada. Jadi di sini ada generasinya. Tentu generasi muda tuh mempunyai peran besar, meskipun banyak yang belum mempunyai penghasilan atau kewajiban pajak. Nah, tapi sebenarnya mereka ini, generasi-generasi muda ini, mereka adalah calon pekerja, pengusaha, aparatur, dan juga pemimpin. Karena itu, pemanfaatan tentang pajak sebaiknya dibangun sejak dini. Jadi, tidak perlu langsung membahas perhitungan yang rumit.
4: Yeah.
5: Ya, bisa dimulai dari hal-hal yang mereka lihat sehari-hari, seperti sekolah, jalan, fasilitas olahraga, dan pelayanan kesehatan. Di sini kita, dari sana dijelaskan bahwa fasilitas publik itu membutuhkan anggaran, dan pajak ikut membiayainya. Anak muda juga bisa membantu keluarga menggunakan layanan digital, mencari panduan resmi, atau mengingatkan batas waktu. Misalkan kalau misalkan ada deadline-deadline SPT, SPT masa, SPT tahunan. Di namun keamanan akun juga, karena kan anak-anak muda itu istilahnya kalau kita itu bilangnya tech native gitu, ya kan? Iya, digital native. Nah, di situ mereka juga bisa memberitahukan atau seperti membantu kepada orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya terkait dengan keamanan akun. Jadi kami berharap sih generasi muda tumbuh menjadi warga yang memahami kewajibannya sekaligus peduli terhadap bagaimana pajak dan anggaran itu digunakan.
4: Oke, nah untuk pertanyaan berikutnya, thank you Pak Adit ya, luar biasa jelas banget nih untuk generasi muda yang sekali lagi memang itu kan merupakan regenerasi nih yang sepasnya pasti akan dijalani oleh generasi muda nih di masa yang akan datang gitu. Oke, dan untuk pertanyaan selanjutnya Ronald ke Pak Niko terkait dengan tantangan khusus dalam memberikan edukasi perpajakan di wilayah Papua Tengah, khususnya di Nabire nih. Ya mungkin selama ini Bapak ada lihat mungkin ada sebuah tantangan khusus begitu?
7: Ya, terima kasih. Memang untuk Papua Tengah secara khusus Kabupaten Nabire, kita lihat bahwa kasat mata masyarakat-masyarakat kita yang menggunakan kendaraan ini, ketika masyarakat jalan dengan motor, paling banyak itu ada yang pakai helm, ada yang tidak pakai helm.
5: Iya,
7: ya. Jadi ketika terjadi kecelakaan, lalu kemudian mereka dibawa ke rumah sakit, ini siapa yang mau bertanggung jawab? Apakah BPJS atau Jasara Harja? Jadi izin kami di Samsat ada 3 institusi, kepolisian, Bapenda, tapi juga Jasara Harja. Dan dari 3 institusi ini sama-sama saling melengkapi. Jadi kami ketika masyarakat membawa kendaraan lalu surat-suratnya tidak lengkap, ketika ditahan oleh mitra kerja kami, mulai di AAA dan ya itu. Jadi kami sangat berharap masyarakat yang memiliki kendaraan itu segera melengkapi surat-surat kendaraan. Itu salah satu yang sangat penting. Kemudian punya SIM, dan ketika jalan harus memakai helm, dan surat-surat itu izin operasi untuk kendaraan-kendaraan dari luar. Itu yang berikut. Banyak tantangan juga yang kami hadapi ketika kami di lapangan. Kami mencari ada sekitar ribuan surat pemberitahuan ketetapan pajak, dan alamatnya, pemiliknya sudah berubah-berubah. Nah, ini persoalan yang kami hadapi saat ini, yang memang kami diminta oleh BPK harus segera melakukan pendataan dan penagihan pajak-pajak yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu contoh, di bulan lalu kami di Grimulyo, kami cari alamat, cari pemilik kendaraan, ada yang jual, ada yang bilang sudah pindah alamat. Ini kami berharap ke depan semua masyarakat pemilik kendaraan sudah harus secara lengkap, dan segera yang belum melapor segera melapor ke Samsat. Makasih.
4: Oke, nah itu juga berarti adalah bentuk harapan juga ya.
7: Siap,
4: ya. Betul. Oke, Ronald ke Pak Sam ya. Ini terkait dengan apa harapan Bapak nih? Apa harapan Bapak kepada masyarakat Nabire pada peringatan Hari Pajak Nasional tahun ini ya? Boleh nanti dijawab bergantian juga dengan Pak Adit. Ya, silakan.
6: Harapan kami ya masyarakat Nabire dalam konteks perpajakan ya ini ya. Masyarakat Nabire lebih sadar perpajakan, lebih taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dan apa ya, semakin berani mencari informasi tentang perpajakan terutama dari sumber yang benar.
4: Yeah.
6: Kalau ada apa-apa tanya aja ke kami, kami pasti layani, kami pasti bantu. Jangan menunggu masalah jadi besar baru datang ke kantor pajak gitu. Kalau memang ada yang masih bingung-bingung nggak apa-apa, tanya aja, kami pasti layani dengan sepenuh hati. Kalau memang korteksnya bermasalah atau aktivasi akunnya
0: bingung gitu, silakan memanfaatkan layanan dari KP2 KP Nabire. Dan juga lebih hati-hati juga terhadap penipuan nih, suka banyak kan sekarang penipuan yang mengatasnamakan DJP. Dan jangan percayalah kepada pihak yang menghubungi dengan banyak nih kejadian yang kayak misal mengatasnamakan pajak nih DJP, tapi ujung-ujungnya malah minta transfer ke rekening pribadi, akhirnya hilang aja uang kan.
4: Betul, betul.
0: Jangan juga kasih data-data privacy ya, kayak OTP, kata sandi, atau akun ke orang lain. Untuk pelaku UMKM juga bisa mulai nih, misal sebelum melaporkan pajak, coba bikin dikit-dikit lah laporan keuangannya yang jelas gitu. Yang sederhana aja, tapi jelas dan bisa menjadi dasar dari pelaporan pajak. Bagi kami juga ya, semoga kami bisa lebih baik lagi lah dalam melayani masyarakat.
4: Oke, nah dan mungkin sebagai penutup ya, Ronald berikan ke Pak Adit ya. Sebagai penutup, apa pesan Bapak nih, pesan ini?

0: dampaknya langsung kita lihat dari hari ini. Sebagian mungkin baru dirasakan beberapa tahun ke depan atau dinikmati oleh generasi berikutnya. Pembangunan memang membutuhkan proses dan dukungan bersama. Kami juga ingin menyampaikan bahwa setiap rupiah pajak merupakan amanah. Masyarakat sudah memberikan kontribusi, maka pemerintah wajib menjaga dan mengelolanya dengan baik. Kepada Bapak Ibu, penuhi kewajiban sesuai keadaan yang sebenarnya. Tidak perlu membayar lebih dari yang ditentukan. Namun kalau memang ada kewajiban, mari kita selesaikan dengan baik. Kami belum, kalau belum memahami caranya, tidak perlu khawatir dan tidak perlu merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri. Silakan datang ke KP2KP Nabire atau ke kantor pajak terdekat. Kita bicarakan dan cari langkahnya bersama. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang selama ini sudah mendukung pembangunan melalui kepatuhan pajak. Selamat Hari Pajak, semoga Nabire dan Papua Tengah semakin maju, pelayanannya semakin baik, dan masyarakatnya semakin sejahtera. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.
1: Oke. Oke, teman-teman Pro 2, ya itu tadi obrolan kita ya di sore hari ini tentunya di siaran berjaringan tamu kita. Tidak lupa juga terima kasih untuk Bapak Niko ya. Sudah hadir di sore hari ini. Pak Adi, terima kasih. Pak Samuel juga terima kasih. Sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa tentunya bagi warga Papua Tengah ya pastinya ya, tentang pentingnya membayar pajak, karena dari rakyat pasti akan kembali untuk rakyat lagi. Nah, dengan topik kita di sore hari ini, teman-teman Pro 2, momentum Hari Pajak Nasional dengan kesadaran membayar pajak dari rakyat untuk rakyat. Terima kasih juga untuk teman-teman Pro 2 Angkasawan Angkasawati yang lagi pada monit juga di sore hari ini, di mana terrelay dari jaringan Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua, dari RRI Jayapura, Seruli, Biak, Wamena, dan juga Merauke. Saya Ronaldo Simbiak sebagai host pamit di acara tamu kita di sore hari ini, dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan.
2: Telah kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita dari Korwil Nusantara 1. Nantikan tamu kita selanjutnya di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke. Sampai jumpa minggu depan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat sore ya teman Pro 2. Gimana nih aktivitas sore harinya? Semoga aktivitas hari ini tuh berjalan dengan lancar ya. Buat kamu mungkin yang masih di kantor atau di tempat kerja, semangat dikit lagi karena jam pulang sudah semakin dekat. Justru harusnya sudah pulang atau mungkin belum gitu ya. Sementara mungkin kamu yang sudah di perjalanan, tetap hati-hati dan utamakan keselamatan ya. Karena sore itu memang jadi waktu yang pas banget buat mengendurkan ritme setelah seharian sibuk ya. Setelah seharian hektik mungkin ya. Jadi kalau sempat jangan lupa isi energi dengan cemilan atau makanan favorit. Dan yang paling penting tetap minum air putih yang cukup ya. Karena Febri masih bakal menemani sore kamu dengan musik-musik klasik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos gak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat malam tempat Pro 2. Udah lama nih aku gak jaga malam ya. Ya, di hari ini ketemu lagi teman Pro 2 tentunya ya. Dari Jalan Tasaka Pura Nopo Loputi Jayapura. Selamat malam bersama Faiza Sintia, teman Pro 2. Faiza menemani nanti sampai pukul 12 waktu Indonesia Timur ya. Tapi callnya sampai jam 11 aja, karena jam 11 sampai jam 12 itu just music aja teman Pro 2. So jangan kemana-mana ya. Selamat malam semuanya. Sampai beristirahat, Faiza menemani kamu teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ya, masih dari Jalan Tersangka Pura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2, selamat malam semuanya ya. Aku seneng deh. Enggak, teman Pro 2. Kalau 2 hari kemarin kan udah libur ya, terus juga banyak hal yang sudah dilakukan, terus kayak checklist-checklist satu persatu tuh kayak di ACC, ter-ACC tuh seneng aja gitu bawaannya teman Pro 2. Dan karena ini di Sabar ya, sehat bareng Pro 2, teman Pro 2, aku bakal bahas satu topik nih teman Pro 2 yang mungkin relate sama kehidupan kita ya. Ini adalah bahas tentang magnesium teman Pro 2, mineral kecil dengan manfaat besar untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Jadi yang mungkin kita sering concernnya itu kebanyakan protein, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D dan lain-lain ya. Terus juga apapun gitu ya. Tapi magnesium tuh jarang lah dibahas gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu mineral esensial ya yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi penting teman Pro 2. Dan meski diperlukan dalam jumlah tertentu, peran magnesium sangat besar dalam menjaga kesehatan organ dan sistem tubuh secara menyeluruh teman Pro 2. Ya, mineral ini terlibat dalam lebih dari 300 biokimia yang berlangsung di dalam tubuh, dan magnesium membantu menghasilkan energi, menjaga fungsi saraf, mendukung kerja otot, serta berperan dalam pembentukan protein dan materi genetik teman Pro 2. Kebutuhan magnesium yang tercukupi juga berpengaruh terhadap kesehatan jantung, dan magnesium membantu menjaga irama jantung tetap normal, mengatur tekanan darah, serta mendukung fungsi pembuluh darah agar bekerja baik. Selain ini aku bakal bahas lebih lanjut teman tentang magnesium ya teman Pro 2 ya. So, jangan kemana-mana teman Pro 2.
1: Halo An, titipannya wes tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
1: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
3: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
3: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

Iya, masih dari Jalan Tasangkapura 63 Jayapura, teman Pro 2 tentunya. Dan masih di Sabar Sehat bareng Pro 2. Kita masih bahas magnesium, teman Pro 2, yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tulang ya, karena sekitar 50-60% magnesium dalam tubuh tersimpan di tulang. Nah, mineral ini juga bekerja bersama kalsium serta vitamin D untuk mempertahankan kepadatan tulang. Magnesium juga dikenal membantu mengendalikan kadar gula darah melalui peningkatan sensitivitas insulin. Karena itu, konsumsi magnesium yang cukup dapat mendukung upaya pencegahan berbagai gangguan metabolisme termasuk diabetes tipe 2. Nah, kekurangan magnesium juga dapat menimbulkan berbagai keluhan. Ada kram otot, tubuh mudah lelah, kesemutan, hingga gangguan irama jantung pada kondisi yang lebih berat. Resiko defisiensi lebih tinggi pada lansia dan penderita gangguan pencernaan, serta individu dengan pola makan yang kurang seimbang. Untuk memenuhi kebutuhan harian, tentunya magnesium dapat kamu peroleh dari berbagai sumber makanan alami. Ada sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, gandum utuh, alpukat, pisang, dan ikan yang merupakan contoh makanan yang kaya akan mineral tersebut. Menjaga pola makan bergizi seimbang juga menjadi langkah terbaik untuk memenuhi kebutuhan magnesium setiap hari. Apabila diperlukan suplemen magnesium, penggunaannya sebaiknya dilakukan sesuai anjuran tenaga kesehatan ya teman Prodio. Jadi jangan asal. Nah, langkah penting ini juga agar manfaat yang diperoleh optimal dan terhindar dari efek samping ya. Oke, teman Pro 2, tentu ya nanti di jam 7 waktu Indonesia Timur kita masuk di Info Pro 2 dari rri.co.id. Dan Faiza masih di sini, so enjoy teman Pro 2.

0: Live for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
0: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

Iya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Ya, sudah di pukul 19 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Dan waktunya info Pro 2, tentunya teman Pro 2 dari RRI.co.id. Berita-berita nasional, internasional ya. Selama 1 jam dari jam 7 hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Dan untuk mengawali teman Pro 2, info Pro 2 dari radio.co.id di malam hari ini ya, datang dari DPR nih teman Pro 2 yang meluncurkan buku anotasi KUHP jadi pedoman memahami aturan baru ya. DPR RI meluncurkan buku anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Buku ini juga sebagai panduan untuk membantu aparat penegak hukum dan masyarakat memahami ketentuan dalam KUHP ya yang baru. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, mengatakan buku tersebut juga disusun untuk memberikan penjelasan atas berbagai ketentuan dalam KUHP dan karena berpotensi menimbulkan beragam penafsiran. Peluncuran buku tersebut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum, diantaranya ada Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, kemudian ada Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua KPK Setio Budianto, dan Wakil Menteri Hukum Edi Hiarich, teman Pro 2. Tentunya teman Pro 2, dalam gelaran ini ada statement dari Kapolri yang mengatakan KUHP ini perlu dipahami oleh seluruh pihak, khususnya para penyidik di lingkungan Polri, dan ia berharap juga pemahaman terhadap KUHP ini semakin baik.

Masih dari RRI.co.id, teman Pro 2, untuk informasi selanjutnya datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah gejolak global sepanjang 2025. Kondisi tersebut juga terjamin dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap berada di atas 5%, dan Purbaya mengatakan perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,11% meski menghadapi berbagai tantangan global. Capaian tersebut juga menunjukkan ketahanan ekonomi nasional tetap kuat dalam menghadapi dinamika internasional, tentunya teman Pro 2. Adapun konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,98%, sementara pembentukan modal tetap bruto mencapai 5,09%, yang menurutnya kedua indikator tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi nasional masih terjaga dengan baik, teman Pro 2. Masih di Info Pro 2, tentunya teman Pro 2 masih beragam informasi akan Faiza sajikan untuk kamu dari RRI.co.id, so stay tune terus teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih dari jalan tersangka pro nomor 23 Jayapura teman pro 2. Sambil ditemani sama lagu dari Marion Jola, Jangan ya. Aku mau share lagi info pro 2 untuk kamu dari rri.co.id teman pro 2. Informasi selanjutnya teman pro 2 datang dari inisiatif kemanusiaan 100 Celebrities Talk for para athletes ya. Genap berusia 1 tahun sejak diluncurkan pada 11 Juli tahun lalu di Ital Auto Singapura. Digagas oleh Natalia Cahya, pendiri Maria Monique Last Wish Foundation, gerakan ini terus memperkuat dukungan moral bagi atlet disabilitas di berbagai negara. 100CTFP merupakan gerakan global yang menghimpun dukungan dari para pemimpin dunia, atlet selebritas, dan tokoh publik melalui kartu berisi pesan inspiratif. Inisiatif tersebut juga bertujuan menanamkan nilai martabat, harapan, dan keyakinan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa memandang keterbatasan fisik. Dan pada peringatan hari jadinya yang pertama, Presiden Internasional Paralimpik Komite, Andre Parson, menyampaikan pesan tentang pentingnya membangun masyarakat yang inklusif. Dan menurutnya, keberagaman merupakan fakta kehidupan, sedangkan inklusi adalah pilihan yang harus diwujudkan bersama. Ternyata engkau berbahaya. Sejak diluncurkan, 100CTFP berhasil menghimpun dukungan dari berbagai kalangan dan lintas negara. Dan meski dijalankan sebagai gerakan akar rumput tanpa biaya operasional, inisiatif ini dinilai mampu menjangkau masyarakat global dan melampaui batas geografis maupun budaya. Bagi Natalia Cahya, dukungan dari IPC menjadi momentum untuk memperluas dampak gerakan tersebut. Dan yang menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan semangat dan apresiasi bagi atlet disabilitas serta mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih inklusif, setara dan menghargai kontribusi mereka di dalam maupun di luar arena olahraga. Ya, masih di jalan tersangka pro 63 Jayapura, masih di info pro 2 tentunya teman pro 2, so stay tune.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Iya, dari Jalan Tersengah Pura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2 masih di Info Pro 2 tentunya, teman Pro 2 ya. Dan selamat malam dulu dong aku sebelum aku lanjut ke informasi selanjutnya ya. Yang tentunya kamu yang lagi beragam aktivitas dilakukan teman Pro 2 di malam hari ini, untuk kamu yang ada di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, selamat malam. Iya, kita lanjut ya untuk info Pro 2 dari rri.co.id teman Pro 2, masih di berita nasional. Ini dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang menyatakan implementasi aktivasi kartu SIM seluler telah menggunakan sistem registrasi biometric face recognition. Hal itu juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital ya, ada Pak Edwin Hidayat Abdullah saat meninjau implementasi registrasi SIM seluler. Dalam peninjauannya di Surabaya, Jawa Timur, Edwin menuturkan aktivasi kartu SIM seluler telah sesuai dengan ketentuan, di mana dalam aktivasi tersebut dijelaskannya telah menggunakan sistem biometric face recognition teman Pro 2, yaitu adalah pemindaian wajah. Peninjauan tersebut juga dilakukan di Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Sidoarjo. Hasilnya dikatakan seluruh operator seluler tidak lagi menggunakan nomor identitas masyarakat dalam aktivasi kartu SIM seluler tersebut teman Pro 2. Dan kegiatan ini dilakukan oleh Kemkomdigi bersama dengan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia. Selain itu juga ketiga opsel yang juga turut menjadi peninjauan ada Telkomsel, Indosat, dan XL Smart teman Pro 2. Oke, tentunya teman Pro 2, selain ini Faiza bakal masuk ke informasi selanjutnya tentunya ya, sampai pukul 20 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, Faiza balik lagi tentunya teman Pro 2.

Kenapa ya kita nggak bisa ingat kejadian saat bayi? Pernah nggak kamu coba mengingat hal-hal yang terjadi saat masih bayi? Ternyata yang kita alami itu disebut infant amnesia atau amnesia bayi oleh Sigmund Freud. Kita nggak bisa mengingat hal-hal detail tentang suatu kejadian sebelum berusia 3 tahun. Hal ini disebabkan karena saat bayi otak kita belum berkembang secara sempurna. Otak baru terbentuk sempurna saat kita berusia 3-4 tahun. Nah, itulah alasan kenapa kita sulit mengingat kejadian saat masih bayi. Teman,

0: AI for Yay Info. Ih, kamu makannya banyak bener sih.
1: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
0: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
1: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
0: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
1: Emang kenapa?
0: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
1: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

Ya, masih dari contoh sangka pura nomor 3 Jayapura, dan masih di info pro 2 dari rri.co.id. Yang terakhir ini teman pro 2, Faiza mau share info pro 2 tentunya dari dunia internasional untuk kamu. Untuk informasi selanjutnya ini teman pro 2 datang dari Indonesia dan Vietnam yang sepakat memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan rencana aksi 2026-2030. Penandatanganan dilakukan dalam pertemuan ke-6 komisi bersama Indonesia-Vietnam untuk kerjasama bilateral oleh para Menlu kedua negara hari Selasa tadi teman pro 2 di Jakarta. Menlu Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan teman pro 2. Menlu Sugiono juga mengatakan Indonesia dan Vietnam merupakan dua ekonomi paling dinamis di Asia Tenggara yang memiliki kepentingan bersama untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan. Sebagai sesama anggota ASEAN, kedua negara juga memiliki visi yang sama dalam mewujudkan kawasan yang damai, tangguh, dan

menyatakan optimistis hubungan ekonomi Indonesia dan Vietnam berkembang lebih cepat dari target yang telah ditetapkannya. Menurutnya juga nilai perdagangan kedua negara meningkat signifikan sehingga target perdagangan 18 miliar dolar US Amerika Serikat berpeluang tercapai lebih awal. Ia juga menambahkan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat. Tentunya Tuan Prodo, itulah info terakhir ya untuk info Prodo edisi di malam hari ini. Nah, di jam 8 waktu Indonesia Timur, kita akan masuk di Sapa Malam Teman Prodo. Satu topik di Instagram Story. Prodo Jayapura.

Ya, 90.1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Walls akhir zaman, teman Pro 2 dari Roni Parulian menemani di jam 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Lagu ini tuh kayak merasa dicintai banget ya, teman Pro 2 ya. Versinya Roni tuh cantik gitu ya. Padahal kalau disingkat itu ini artinya semoga langgeng ya gitu ya. Tapi ya sampai berdansa sampai di akhir tua mengerungi hancurnya dunia, mari kita waltz bersama. Begitulah teman Pro 2 ceritanya ya. Dan karena teman Pro 2 sambil kita bahas tadi lagu terbaru dari Roni Parulian yang bikin aku jatuh cinta juga, dan pasti kamu juga jatuh cinta, makanya jangan lupa di request ya. Karena tiap minggu, setiap hari minggunya itu ada di top 20 ya. Artinya hasil requestan kamu gitu ya di Pro 2 Indonesia, dan mendukunglah musisi dan lagu favorit kamu untuk ada di top 20 teman Pro 2. Keutuhan jiwa bila kehilangan arahnya. Karena kita sudah di Sapa Malam teman Pro 2 ya, waktunya aku share satu topik dan kamu boleh ikutan meramaikan, tapi tidak untuk request lagu ya. Kalau untuk kirim salam boleh deh gitu ya. Di malam hari ini teman Pro 2, topiknya adalah apa sih hal wajib yang dilakukan untuk kamu sebelum tidur teman Pro 2. Dan untuk selamanya takkan berubah. Pastinya ada ya, kayak apalagi perempuan ya, banyak rangkaian yang dilakukan sebelum tidur. Gak mungkin badan kotor-kotor, bau keringat langsung pergi tidur gitu kan ya. Pasti bersih-bersih, mandi gitu ya. Apa skincare-an kalau perempuan? Apakah kamu juga sama semuanya teman Pro 2, para laki-laki juga? Atau mungkin hal wajibnya adalah telepon pasangan tercinta ya, apalagi yang mungkin menikah tapi LDR. Nah itu wajib juga ya, apa gitu ya. Nanti langsung aja ke direct message Instagram Pro 2 Jayapura sampai jam 9 waktu Indonesia Timur. Aku temuin teman Pro 2, so jangan kemana-mana. Masih di 90.1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

0: 91.1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Bila dari Raisa, teman Pro 2, menemani kebersamaan kita ya, tentunya teman Pro 2. Dan masih di Sapa Malam, tentunya teman Pro 2, dengan topik apa sih kewajiban kamu ya, yang harus dilakuin sebelum tidur, teman Pro 2. Mulai dari aku ya, aku wajib untuk mandi ya, apalagi udah beraktivitas dari luar ya. Wajib mandi, terus pasti kalau udah mandi tuh bersih-bersih ya teman Pro 2 ya. Sikat gigi dan lain-lain, cuci muka, double cleansing gitu ya. Jangan lupa dulu pakai micellar water baru face wash gitu ya. Terus baru deh enak. Dan kalau lagi periode menstruasi ya, malam tuh kayaknya enak banget minum hot coklat. Itu beberapa kewajiban ya kalau lagi periode menstruasi aja sih teman Pro 2. Kayaknya yang relate itu para wanita ya teman Pro 2 ya. Kayaknya kalau lagi mens itu dark coklat tuh membantu banget gitu ya untuk menstabilkan mood gitu ya. Karena jujur teman Pro 2, aduh tiap bulan tuh sangat luar biasa, apalagi di hari pertama dan hari kedua. Yang relate cuman para wanita hebat ya. Ya, aku pikir kayaknya udah melahirkan head ini agak-agak inilah berkurang sakitnya. Ternyata sama aja teman Pro 2. After melahirkan pun rasa head tiap bulan tuh sama aja gitu ya. Dan ya, tapi itu syukur ya. Masih dikasih tamu datang bulan setiap bulan itu masih sebuah rezeki teman Pro 2. Ya, kalau kamu gimana nih teman Pro 2 nih ya? Apa sih kewajiban yang meski yang wajib dilakukan gitu ya sebelum tidur gitu teman Pro 2? Apa wajib untuk teleponan dulu sama bebeknya, sama ayangnya gitu ya? Atau scroll-scroll dulu media sosial itu hal wajib yang meski dilakukan? Atau gimana nih teman Pro 2 nih? Karena gak kerasa udah 30 menit lagi teman Pro 2 di Sapa Malam sebelum kita masuk di Musik Live Chat teman Pro 2 bersama Pro 2 Jakarta. So ya, masih bisa di direct message Pro 2 Jayapura Instagram teman Pro 2. Jangan lupa di follow dulu ya, biar kamu gak ketinggalan infonya tentunya teman Pro 2. Faiza masih di sini menemani kamu tentunya teman Pro 2 di Sapa Malam hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Teman.

Masih dari jam 19.23 ya, pola teman pro 2. Selamat malam tentunya teman pro 2 untuk kamu ya, yang mungkin sudah memulai istirahat teman pro 2 di malam hari ini. Iya, Faiza masih menemani kamu teman pro 2 dan sudah pukul 20.49 menit waktu Indonesia Timur teman pro 2 ya. Hari Selasa ini mungkin ada dari kamu di antara berbagai aktivitas ya, sudah melakukan dari tadi pagi. Terus berat ya. Apalagi mungkin para new mom ya, ibu-ibu muda yang anaknya mungkin sudah masuk sekolah ya, dari Senin kemarin mau mulai aktivitas baru ya, ada rasa, katanya sih kalau aku lihat updatean teman-temanku, ada rasa mix gitu, mix feeling yang dirasa. Kenapa? Karena satu sisi terharu, satu sisi sedih, satu sisi bahagia, satu sisi juga kayak banyak harapan gitu ya untuk anak sendiri gitu ya teman pro 2 ya. Ya itulah ya teman pro 2 yang dulunya mungkin ya dari bayi sampai usia 3 tahun 4 tahun selalu kita menjadi tempat pulangnya mereka, 24 jam mereka bersama kita. Tapi ya begitulah kehidupan ya, bertumbuh apalagi sudah besar nanti kita ketemu mungkin hanya di weekend, hanya di malam aja gitu ya. Atau mungkin saat nanti mereka sudah punya kehidupan masing-masing juga gitu ya, banyaklah yang akan terjadi gitu teman pro 2. Pof, aku sebagai anak ya teman pro 2 yang kemarin-kemarin beberapa tahun lalu baru menikah gitu ya, meyakinkan ke ibuku yang sudah ditinggal oleh almarhum papa gitu, kayak aku masih tetap anaknya mama gitu. Tapi ternyata saat kita punya anak, kita merasakan kehilangan, takutlah kehilangan akan anak itu gitu ya. Berat ya topiknya ya teman pro 2 ya. Ya begitulah, karena tadi aku sambil menunggu, sambil scroll-scroll medsos, dan banyak FYP-FYP juga orang tua baru yang gak percaya gitu, ternyata anaknya sudah di titik pergi sekolah gitu ya. Oke, teman pro 2 menjelang 10 menit ya menuju musik live chat teman pro 2. Dan Faiza masih menemani kamu teman pro 2 semuanya. So jangan kemana-mana, masih di 90.1 ya teman pro 2. Kita nantikan sesaat lagi di jam 9 waktu Indonesia Timur teman pro 2.

Ya, Teman Pro 2, 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Sesaat lagi kita ikuti bersama Teman Pro 2 Musik Live Chat bersama Pro 2 Jakarta yang akan dipandu oleh Kak Edit ya, Teman Pro 2. Menghadirkan bintang tamu ada Ratih Putri ya, Teman Pro 2 di malam hari ini. So, Teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di 90,1 karena Faiza juga masih menemani kamu hingga nanti pukul 24, artinya 12 malam nanti, Teman Pro 2. Ya, selamat malam pokoknya semuanya. Segala aktivitas kamu ditemani sama Faiza di malam hari ini. So, Teman Pro 2, stay tune terus.

kabar malam Indonesia? Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi, teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman Rodua yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Betul, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video
0: gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Uh-huh. Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluarnya single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: cuman upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar. Karena
1: sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus, oh iya, artworknya,
0: bla bla bla
1: gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Okay. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya. Karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya. Dari hulu ke hilir kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah bener, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Bener. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Iya. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti
1: Bener,
0: warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong atau sempat les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Bener-bener. Kelihatan, kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya. Gitu. Hmm. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman bro dua. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Butria. Alright, sekarang kita ngebahas soal soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Oke.
2: Okay. Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
0: panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya, itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Betul. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Betul, kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan
2: orang gitu. Yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup matanya, menutup hatinya, dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang, iya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Karena hal-hal kecil.
1: Betul,
2: aja,
1: gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak, harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Iya. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget, guys.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget gitu kan. Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, okay, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, okay. Tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
0: iya sih,
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Dan semua, semuanya tuh dia terjadi, nggak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Jadi hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
0: Betul.
1: Keputusan kecil, hati-hatilah.
0: Gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: ya kan? Walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa nggak ya, aduh mungkin nggak ya, aduh oke nggak nih. Ya, keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi. Manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Sudah. Itu sampai situ aja. Jadi relaksin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah. Dan gak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys, betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa tuh?
1: Di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer
2: gitu. Kontemporer asal Perancis. Dan dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
0: Oh,
1: jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana? Apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya? Kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul.
2: Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
1: Iya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya. 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit ya, gitu
2: menit,
0: kan.
2: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
2: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
2: Okay. Terasing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu ini nih, lagi-lagi idenya dia, masukinlah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus ref-nya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
2: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
2: Iya.
0: Wow, oke.
2: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama yeah. kali. Kemudian di bagian
2: 2020 ditulis liriknya sama mm-hmm. Dimas Ardi Winata. Mm-hmm. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
2: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
2: 2021 tuh mm-hmm. teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang okay. sedikit, maaf ya.
0: Okay.
2: Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya mm-hmm. gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah.
0: Mm-hmm.
2: Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama mm-hmm. lirik dan lagunya. Tapi gak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, okay. di masa juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari mm-hmm. 2021 itu tuh. Mm-hmm. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu yeah. bulan-bulan lalu.
0: Okay.
2: Dimas ini tuh muncul, Dimas Ardi Winata muncul live TikTok aku.
0: Okay.
2: Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya.
0: Uh-uh.
2: Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano.
0: Oke.
2: Okay. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu.
0: Oh.
2: Akhirnya di take over lah sama aku, lagunya mm-hmm. dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti.
2: Cuman
0: berarti
2: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada dan stringsnya mm-hmm. direkam secara langsung di studio.
0: Oh iya, yeah. Wow.
2: Iya. Yeah.
0: Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
2: Di compare sama MIDI juga, jadi ada okay. yang bikin mm-hmm. arrange stringsnya dulu. Mm-hmm. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: Oh, gitu. I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih.
2: Okay.
0: Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
1: Gini aja.
0: Oke. Okay.
1: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
1: Nah, ini buat teman-teman produser sebenarnya. Ini tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Oke.
1: Okay. Kita ngambil temanya itu
2: caregiver.
1: Mm-hmm. Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir mm-hmm. atau ngurus orang tuanya hmm. atau mengurus kakaknya atau mengurus adiknya atau mengurus orang yang dia sayangin.
0: Hmm.
1: Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
1: Ngenanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
2: Aduh,
0: wow.
2: Aku
0: ingat
2: sama kakak gitu, pokoknya
1: relate banget, relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku gak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
2: Di MV-nya kayak, ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
0: Gitu. Wow.
1: Kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasi melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya.
2: Betul. Wow.
1: Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik sendu. Nah, hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak, menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong, atau nangis.
1: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow. Wow, okay.
1: Nah, menarik kan?
0: Okay.
2: Oh, okay. Jadi ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkahlah Perlahan gitu.
0: Oh, wow. Okay.
1: Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
1: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
2: POV ibu, kakaknya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap
2: hari.
0: Iya.
1: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
0: Iya, bener sih, bener. Wow, okay. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
2: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Roy masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener. Tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Oke.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke.
1: Nah, lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro
0: vintage
1: gitu.
0: Berarti berarti juga. Beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Oke. Okay.
1: Ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Empat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya, betul. Ngeband juga ada empat lagu di EP-nya.
0: Oke. Okay. Wow, menarik sih. Ini berarti lagi emang
1: progres
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya, segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau
0: bakal
2: kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: apa itu?
2: Kita bikin eksperimen.
0: Uh-uh.
2: Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus,
1: dan ada sesi diskusinya. Ada
2: sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri
2: udah
1: berapa,
2: ada yang caregiver beneran.
0: Mm-hmm.
2: Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow. Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: Di YouTube
0: gitu ya.
1: Ini progres editing.
0: Wah, ini jujur gue baru jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu, dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa, yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal.
0: Okay.
2: Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya. Dan justru, itu tuh momen yang sangat, apa ya, aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya,
1: orang
0: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, karena gimana ya?
0: Benar-benar sih.
2: Bisa, gitulah
0: saya nggak bisa. Benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Rati, bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
0: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya. Yes.
1: Betul.
0: Alright, oke, terakhir dan deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya, ketika ada PH-PH.
0: Aduh, boleh lah, boleh. Bisa, siapa tahu ya, siapa tahu. Betul.
1: Kayaknya upcoming EP-nya boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung? Oke, boleh.
1: Coba. Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Ya, begitulah.
2: Gitu ya, produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, teman-teman Pro2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya. Jadi pantengin sosmednya, dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
2: Tenang saja, semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang
1: kita juga, yes, buat jadi siaran di
2: Pro 2 FM, dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
0: Betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putria ngomongin soal single terbarunya, Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP, bisa dicek, sosial medianya juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gue deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
2: Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

91 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kembali lagi Faiza menyapa malam hari ya kamu ya teman Pro 2 di malam hari ini. Dan udah di pukul 22 ya, lewat 12 menit waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Pernah gak sih teman Pro 2 kamu ngerasa kayak harus mengikhlaskan sesuatu tapi ternyata dalam prosesnya itu susah gitu ya, sulit kalau dirasa gitu teman Pro 2. Tapi akhirnya pada akhirnya memang kamu berhasil untuk mengikhlaskan itu gitu ya. Walau memang kalau lihat dalam hati sih, aduh kayak saya tidak mampu kah gitu ya, saya tidak mampu melakukan itu. Tapi ternyata bisa gitu. Nah kamu pernah gak ada di momen itu teman Pro 2? Di cerita malam sebagai program terakhir Faiza menemani kamu teman Pro 2. Satu topiknya bagaimana sih cara kamu untuk mengikhlaskan sesuatu itu ya, walau berat, ada gak cara yang kamu lakukan teman Pro 2?

0: Boleh langsung ke direct message Instagram Pro 2, tentunya teman Pro 2 sambil menemani kamu ya. Dan walaupun sulit memang teman Pro 2 gitu ya. Kalau ikhlas tuh kayaknya tarikan nafas tuh menjadi makna teman Pro 2 ya. Jadi memang harus bisa dilakukan gitu teman Pro 2 ya. Oke, aku tungguin di Instagram Pro 2 Jayapura hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tentunya teman Pro 2 setelah ini Faiz akan kembali lagi dengan beragam lagu favorit kamu tentunya teman Pro 2. Jangan kemana-mana.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: ya, masih menemani teman Pro 2 di malam harinya kamu dengan lagu dari Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa ya teman Pro 2 ya. Kalau ingat ya teman Pro 2 tentang doa, itu pasti banyak hal baik yang selalu kita utarakan setiap harinya ya teman Pro 2 ya. Bahkan rutinitasku teman Pro 2 setiap malam sebelum tidur adalah, ya Tuhan ya, aku ikhlas dengan semua hal yang terjadi gitu di hari ini. Ada yang terasa menyakitkan dan ada yang terasa membahagiakan. Terima kasih untuk hal bahagia itu Tuhan, dan semoga kau ganti hal menyakitkan itu dengan hal kebaikan di lain waktu tentunya. Itu
1: hatiku dihancurkan jadi berkeping-keping.
0: Dan teman Pro 2, barangkali ada seseorang atau beberapa orang yang pernah menyakiti kamu gitu ya. Coba untuk mengikhlaskan gitu ya. Bicara sama Tuhanmu dan maafkanlah gitu ya. Karena namanya mungkin ada kehilafan dalam hidup, itu sangat wajar ya. Dan bagaimana kita menerima itu dan bagaimana kita menyikapi itu teman Pro 2. Balik lagi, kalau kita mendoakan hal baik, semoga hal baik itu juga akan balik ke kita. Walaupun bukan dari orang itu, teman Pro 2 ya, tapi rezeki itu dari mana aja teman Pro 2, karena Tuhan punya caranya sendiri ya. Tuhan punya cara yang terbaik gitu untuk setiap umatnya, setiap manusianya gitu teman Pro 2. Iya, Faiza kalau asal ngomong tuh enak teman Pro 2, tapi walau kalau lagi dijalani agak berat ya teman Pro 2 memang ya. Aku pun merasakan itu kok gitu ya, sama. Jadi untuk kamu yang di malam hari ini mungkin lagi agak-agak gundah gulana gitu ya, atau mungkin lagi agak bingung, agak khawatir, atau mungkin agak-agak cemas dan lain-lain hal-hal yang tidak menyenangkan kamu sedang rasakan, take a breath teman Pro 2 ya. Silakan bernafas dan beristirahat untuk malam hari ini, karena besok masih banyak hal yang harus dilakukan ya, banyak yang harus difikirkan kembali, jadi kamu pun harus fresh gitu ya teman Pro 2 ya. Oke, dan semoga aku bisa menemani proses itu teman Pro 2 hingga kamu tidur ya. Jadi ya, hingga pukul 11 walaupun aku callnya gitu ya, ada sisa waktu 30 menit lagi, tapi musik masih tetap berjalan hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ya, so teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di cerita malam ya. Yang masih mau berbagi ceritanya boleh aku tungguin di Instagram Pro 2 Jayapura, langsung aja di DM ya teman Pro 2.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak

Masih dari Jantan Singapura nomor 23 Jayapura teman Pro 2. Selamat malam semuanya ya yang masih setia dengan Pro 2. Terima kasih ya. Baru hari Selasa teman Pro 2 di minggu ini ya. Jadi masih ada hari Rabu, Kamis. Kalau Jumatnya WFA masih aman ya. Jadi ada energi-energi yang mungkin di esok hari harus kamu siapkan. Jadi selamat beristirahat tentunya teman Pro 2 di malam hari ini.

ada setengah jam lagi Faiza masih menemani kamu dan lagu-lagu juga masih menemani hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan keseruan-keseruan mungkin kamu sudah lakukan di malam hari ini. Kenapa? Karena besok di jam 4 pagi waktu Indonesia Timur ya, ada pertandingan Piala Dunia semifinal nih, teman Pro 2. Dan mungkin juga di antara kamu sudah melihat berbagai keseruan ya, para masyarakat atau warga Jayapura yang akan menantikan penampilan esok hari, teman Pro 2 ya.

Pertandingan antara Prancis melawan Spanyol ya teman Pro 2 di esok di jam 4 waktu Indonesia Timur dan disiarkan di Pro 2 RRI Jayapura teman Pro 2. Jadi seru banget ya. Yang lagi ikut konvoy mungkin ya di mobil seru-seruan ya teman Pro 2, atau mungkin lagi di rumah tapi mendengar keseruan-keseruan di luar rumah karena bunyi klakson pasti meramaikan teman Pro 2 di jalanan Jayapura di malam hari ini. Atau mungkin ini lagi bersedih, lagi galau ya. Oke, okay. Aku peluk dari ruang dengar kamu, boleh ya? Aku peluknya dari udara aja deh. Ya, semoga sedikit nih bisa menemani kamu teman Pro 2 di malam hari ini ya. Intinya kamu jangan pernah ngerasa sendiri gitu. Kamu jangan pernah berpikir kalau kamu cuma sendirian di hidup ini teman Pro 2 di dunia ini, jangan pernah ya. Karena saat kamu merasa kalau kamu cuma sendirian, itu bohong ya. Langsung aja ke Pro 2, teman Pro 2. Jadi kamu ceritain apapun itu, kita menerima kok. Misalkan lagi gak ada program ya, kamu DM aja kita untuk curhat, gak apa-apa. Ya, penyiar-penyiar di sini tuh teman kamu kok gitu ya. Jadi silakan ya. Kamu mau request lagu, pengen lagu ini yang bisa menenangkan pikiran, menenangkan hati, boleh kita putar teman Pro 2. Layaknya bestie aja, gimana sih ya. Kau minta solusi, kita kasih. Kau minta ditemani, kita temenin gitu ya teman Pro 2. Jadi jangan pernah ngerasa diri kamu sendirian ya. Ya, banyak yang sayang sama kamu kok teman Pro 2, tapi kamu gak tahu itu. Oke, jangan bersedih-sedih terus ya teman Pro 2 ya. Percaya ya, namanya matahari, namanya langit, akan indah pada waktunya tentunya teman Pro 2. Dan sambil menemani di malam harinya kamu deh, aku puterin satu buah lagu dari The Kid LAROI ya di malam hari ini ya teman Pro 2 ya. I can go back to the man teman Pro 2.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: FYI for Yay Info.
1: Angetin belanjaan aku. Ini
2: apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emang kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut? Gimana
1: tuh,
2: sih?
1: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Oh, iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan

Selamat malam tentunya teman Pro 2 yang masih setia mendengarkan ya. Gak kerasa juga udah akhir program ya, karena di jam 11 sampai jam 12 itu ada Just Music teman Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Live for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

Laporte masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, angkat langsung jauh ke depan. Namun kembali patah tadi, berhasil kembali dikuasai oleh Spanyol, namun berhasil dicuri oleh Olise tadi, ada juga Dembele. Namun kembali bagaimana Baena dari Spanyol berhasil mencuri bola, berhasil kini dikuasai oleh kapten kesebelasan Rodri. Kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di pertahanannya sendiri. Para pemain Spanyol mundur ke belakang kepada penjaga Unai Simon. Dengan tenang, dengan kostum kuning-kuningnya, Unai Simon kirimkan bola jauh ke depan. Namun kembali patah lagi, berhasil dipotong tadi oleh pemain-pemain dari Prancis. Mundur ke belakang kepada Mike Maignan. Sodorkan saja pendek kepada Saliba di sana, ataukah ada juga di mana Digne, masih Digne, ada juga Rabiot kini nampaknya menguasai bola. Nomor punggung 14 dari Prancis, sodorkan kepada Digne, melimpahkan umpan tadi kepada Kylian Mbappe, mencoba menguasai bola, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis membangun serangan. Ada Dani Olmo kini dari Spanyol, sektor sebelah kiri, mencoba ke Korea, alirkan lagi ke tengah kepada Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, memainkan bola, sodorkan lagi bu, coba lagi para pemain Spanyol membangun serangan di sektor Kubarsi, alirkan lagi ke sisi kanan, lini serang dari Spanyol, ada Lamine Yamal, Lamine Yamal sodorkan mundur ke belakang, coba menggiring bola, Lamine Yamal terjatuh bukan pelanggaran, sodorkan lagi. Pemain-pemain Perancis kini membangun serangan di sektor sebelah kiri, berbahaya kini bagaimana Kylian Mbappe mencoba dibayangi oleh pemain dari Spanyol tadi, alirkan mundur ke belakang, ada Tchouaméni, sodorkan saja kepada Upamecano, di lingkaran tengah ada Rabiot, mencoba sodorkan bola ke depan namun kembali patah, namun lagi berhasil dikuasai oleh pemain Perancis, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan namun kembali lagi salah umpannya dari pemain Perancis, mencoba kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mencoba menggiring bola, Lamine Yamal arahkan kepada Baena, Alex Baena mundur lagi ke belakang pada Rodri, pendek saja, ada juga bagaimana pemain Fabian Ruiz tadi mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro.

mundur ke belakang pada Kubarsi. Di lingkaran tengah ada Rodri. Laporte kini menguasai bola. Pemain-pemain Spanyol mencoba memasuki daerah pertahanan dari Prancis. Sodorkan perlahan kepada Alex Baena, namun kembali dapat diperebut tadi oleh Rabiot. Sodorkan bola ke depan namun tidak ada kawan, lebih dekat kepada Laporte yang dapat menguasai bola. Masih terjadi perebutan dan di lini tengah lapangan pertandingan pemain Spanyol dan juga Prancis. Dani Olmo kini menguasai bola. Masih Dani Olmo, pada siapa diberikan, pendek saja dia pada Fabian Ruiz. Sodorkan saja kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba menggiring, melihat sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang kepada Laporte. Ada Kubarsi di sana. Balikan lagi kepada Laporte, melewati garis tengah Laporte. Melihat rekan-rekannya, posisinya masing-masing, berikan saja pendek kepada Kukorea di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi kepada Laporte. Masih cukup kesulitan nampaknya mencoba cari celah para pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada Laporte masih menguasai bola, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sodorkan lagi kepada Alex Baena, namun patah di tengah jalan, berbahaya. Ada Ousmane Dembele, kirimkan bola ke depan. Berbahaya bagaimana Kylian Mbappe di sana. Sodorkan ke sektor sebelah kiri, bagaimana ada Digne tadi. Si sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol berbahaya kini. Kirimkan umpan namun membentur pemain bertahan Kubarsi tadi. Upaya dari Bradley Bakorla tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol memberikan keuntungan kini bagi Perancis. Bola bergulir ke sisi kanan gawang pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi di Perancis di babak yang pertama ini. Ya, Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Persiap-siap Olise sudah dilakukan kaki kiri tadi, berhasil dihalau lagi. Ada Rabiot mencoba menendang, namun tidak jelas tadi bagaimana arah tendangan dari Rabiot. Bola bergulir ke sisi kanan gawang dari Spanyol yang dikawal oleh Unai Simon. Tendangan gawang saja kini bagi Spanyol. Masuki menit ke-6 babak yang pertama. Kedudukan masih 0-0 pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan tadi, bagaimana Laporte kirimkan bola ke jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Upamecano. Sodorkan saja pendek kepada Mike Nan, pendek lagi kepada Upamecano, masih lagi kembali kepada Mike Nan, menguasai bola, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, angkat, mencoba disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Bola kembali bergulir di sisi pertahanan dari Perancis. Di sisi kiri berhasil dikuasai oleh Mike Nan. Belum ada peluang-peluang berbahaya dari kedua tim di awal-awal babak yang pertama ini. Prancis kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Upamecano, mencoba menggiring bola, kirimkan saja ke sektor sebelah kanan. Ada Jules Kounde di sana, umpan 1-2 tadi dengan Ousmane Dembele, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Fabian Ruiz dari Spanyol menguasai bola. Masih Ruiz, sodorkan pendek, mundur ke belakang tadi, bagaimana Oyarzabal tadi. Ada Rodri kini menguasai bola, Fabian Ruiz. Ada juga Kubarsi mencoba menggiring bola, sekarang menguasai bola sektor sebelah kanan, sodorkan bola ke depan. Ada Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun bukan kembali pelanggaran. Masih kembali dapat direbut oleh pemain dari Perancis. Upamecano kirimkan bola ke depan, mencoba dikejar oleh Olise. Masih Olise kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun kembali membentur pemain dari Spanyol. Mencoba membalikkan serangan kini bagaimana Dani Olmo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, kerjasama pendek saja dengan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, biar ketap nanti tadi bagaimana juga Dani Olmo membentur. Ya, pelanggaran nampaknya. Wasit memimpin jalannya pertandingan, menyukam kulitnya tampaknya terjadi pelanggaran. Ivan Barton dari Slovenia menganggap pelanggaran dilakukan oleh Rabiot di depan garis dari kotak penalti dari Prancis. Ini berbuah keuntungan tentu bagi Spanyol, di mana pelanggaran terhadap Dani Olmo ini. Kita nantikan set piece atau tendangan bebas yang akan dilakukan Spanyol di menit ke-8 ini. Ya, siapakah di sana? Ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal. Ya, kartu kuning. Adrian Rabiot dari Perancis mendapatkan kartu kuning usul pelanggarannya terhadap Dani Olmo. Kita nantikan, ada Oyarzabal juga di sana. Siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Spanyol? Akankah menjadi

peluang berbahaya atau gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini. Kita nantikan. Sejumlah pemain Spanyol juga berada di daerah kotak penalti dari Prancis. Sementara hampir seluruh pemain Prancis mundur

0: mereka yang hilang bersama Kok Nari Flat, bukan ya? Beda ya? Ya, silakan Bung Hendry, bagaimana catatan Anda selama kurang lebih sekitar 24 menit pertandingan ini, serangan-serangan dari kedua tim sampai akhirnya Spanyol sementara unggul 1-0 ini?
1: Iya, tentunya ini sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul dan 57% untuk Spanyol, sementara Prancis 43%. Tapi memang dari sisi serangan balik, tadi beberapa kali Dembele tadi menemukan seorang Kylian Mbappe yang melakukan sprint. Tapi memang laga atau tipe laga seperti ini akan ditentukan oleh apapun, sekecil apapun kesalahan akan terbayar mahal ya. Dan tadi akhirnya ada foul yang dilakukan oleh seorang Lucas Digne, dan sebenarnya ingin membuang bola, tapi dia tidak melihat ada pergerakan dari Lamine Yamal dan melakukan tendangan yang justru mengarah ke paha dari seorang Lamine Yamal ya. Dan memang layak diberikan foul oleh wasit asal El Salvador ya, Ivan Button. Dan tadi Oyarzabal juga mengeksekusi penalti dengan sangat dingin, dan membuat Oyarzabal, pemain Real Sociedad ini, mencetak 5 gol dan membuatnya menjadi top scorer sementara Spanyol ya di Piala Dunia tahun ini.
0: Ya, dingin sekali eksekusi yang dilakukan oleh Oyarzabal, sampai saya merasakannya di studio ini cukup dingin juga ya, menggigil juga saya untuk pagi kali ini. Nah, kira-kira menurut Anda, Bung Hendry, ada beberapa skema atau perubahankah yang akan dilakukan oleh Prancis dalam hal ini untuk juga mengejar ketinggalan mereka?
1: Ya, mungkin yang sedikit berbeda dari Prancis di laga ini adalah bagaimana lini tengah mereka tidak tampil seperti biasanya ya. Bagaimana mereka tampil seperti biasanya, seperti agresif dan sangat cepat gitu melakukan recovery ball. Tapi tadi Tchouaméni dan juga Adrien Rabiot justru tampil seperti kewalahan, dan bahkan Adrien Rabiot tadi sudah mendapatkan kartu kuning di menit ke-9. Ya, artinya ini harus sangat berhati-hati, karena kalau sampai mendapatkan kartu kuning kedua yang berarti mendapat kartu merah, itu akan mempersulit lagi perjuangan Prancis ya, apalagi saat ini mereka dalam kondisi tertinggal dengan skor 0-1.
0: Ya, kita nantikan saja sama-sama seperti apa reaksi atau respons dari timnas Prancis kali ini untuk mengejar ketinggalan. Apakah bisa menyamakan kedudukan atau lebih unggul, atau sebaliknya Spanyol yang justru bisa menambah keunggulan mereka. Saat ini untuk Anda pendengar RRI yang baru saja bergabung bersama kami, saya Tomo Hakim Sastro Taruno dan juga Indra Firgiantara bersama Bung Hendry Wibowo, kami hadirkan kali ini siaran langsung pertandingan semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Prancis menghadapi Spanyol, dengan keunggulan sementara dimiliki oleh Spanyol melalui gol Ayat Jabal tadi melalui tendangan penalti. Silakan Bung Indra.
2: Ya, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan, berhasil diantisipasi oleh Perancis, namun kembali dikuasai lagi, terjadi perebutan lagi oleh Perancis, berhasil dikuasai si kulit bundar, berputar-putar mana Kylian Mbappe kirimkan bola kepada Rabiot, ada juga Digne, Lucas Digne mencoba membantu, mundur ke belakang kepada Tchouaméni, kirimkan lagi kepada Digne, namun kembali berhasil dipotong oleh barisan pertahanan dari Spanyol, terjadi perebutan dan bola bergulir saja bagaimana tadi Rabiot mencoba mengantisipasi umpan dari para pemain Spanyol, masih di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, lemparan ke dalam saja bagi tim Matador. Di sektor sebelah kanan ada Pedro Porro yang nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pada Rodri, kembalikan lagi pada Porro, namun menyentuh tadi pemain dari Prancis, sebuah sentuhan kepada Kylian Mbappe tadi yang sangat ini tergeletak Kylian Mbappe di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, dianggap bukan sebagai pelanggaran nampaknya tadi oleh Kubarsi di sisi kanan. Kita nantikan apakah ini berbuah tendangan bebas atau lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Ada Lucas Digne nampaknya di sektor sebelah kanan, sudah dilakukan pada Olise, mundur ke belakang Olise pada Saliba. Saliba dengan tenang, oh nampaknya mengalami masalah Saliba yang menguasai bola, langsung terduduk saja tadi.
0: Capek dia,
2: tampaknya dia kurang minuman energi tadi. Tadi bilangin minum.
0: Iya, gak kena tadi minuman energinya.
2: Ya, dia minum jamu apa sih? Ya, Saliba masih terduduk lesu
0: karena kalah,
2: karena
0: capek,
2: karena minum. Capek. Bagaimana Ivan Barton juga wasit yang memimpin jalannya menghampiri bagaimana Saliba tadi, dan nampaknya mengalami masalah mungkin pada kakinya. Kita nantikan, pertandingan masih dihentikan sementara, bagaimana upaya dari Prancis untuk mengejar ketertinggalannya di babak yang pertama ini. Ya,

0: Menantikan bagaimana ya Saliba nampaknya perlahan harus mendapatkan perawatan tim medis. Apakah nanti akan digantikan? Kita masih menunggu keputusan tentu dari pelatih. Juga melihat kondisi dari Saliba sendiri. Pelatih Prancis Didier Deschamps. Nampaknya ini menjadi salah satu kerugian mungkin juga Bung Henry jika Saliba akhirnya harus ditarik keluar ya.
1: Iya betul, apalagi ya. Saliba berstatus sebagai starter ya di timnas Prancis sejak awal fase grup. Tapi memang di bangku cadangan ada beberapa nama yang bisa menggantikan dan tampaknya Lacroix ya yang akan masuk. Meskipun sebenarnya sempat berpikir tadi Ibrahima Konate ya yang diberikan pecahan, tapi ternyata Lacroix yang akan berduet dengan Dayot Upamecano.
0: Iya, Lacroix yang nampaknya menggantikan bagaimana Saliba di sektor tengah pertahanan dari Perancis. Bola kembali dikuasai oleh Perancis. Lacroix sodorkan saja kepada Upamecano. Mencoba mengirim bola kepada Jules Kounde. Sodorkan Jules Kounde mencoba dibayangi tadi oleh Alex Baena. Dapat direbut namun kembali bola bergulir tadi mengenai bagaimana Oyarzabal mencetak gol dari Spanyol. Lemparan ke dalam. Bola dikuasai oleh Jules Kounde kini. Persiap akan diberikan. Sodorkan bola ke depan. Coba kini bagaimana Olise dibayangi oleh Korea. Terjadi perebutan di sana, masih Olise, terjatuh Olise. Pelanggaran nampaknya tadi bagaimana Korea melakukan pelanggaran untuk sentuhan yang tidak perlu tadi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Korea nampaknya sikutnya mengenai tubuh dari Michael Olise. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Perancis. Di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, kita nantikan kartu kuning juga dihadiahkan bagi Marc Cucurella. Ini bermain untuk Real Madrid. Ada Ousmane Dembélé yang akan melakukan tendangan bebas bagi Perancis. Kita nantikan sejumlah pemain Perancis juga mencoba maju ke depan. Ousmane Dembélé sudah melakukan tendangan ke depan, namun tepat dipelukan Unai Simon tadi. Dengan mudahnya menangkap si kulit bundar tadi, Unai Simon. Natap ke depan, sodorkan saja ke depan dia kepada Kubarsi. Mencoba menggiring bola kini Kubarsi. Menggiring memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Kubarsi dibayangi tiga pemain dari Prancis. Mencoba kirimkan umpan namun membentur tadi. Bola pun bergulir saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Spanyol kini. Masih di sisi kanan lini serangnya ada Pedro Porro nampaknya. Kita nantikan, sudah dilakukan kepada Fabian Ruiz. Kembalikan lagi Pedro Porro, mundur ke belakang kepada Kubarsi. Masih Kubarsi dibayangi oleh Kylian Mbappe, mundur kepada Unai Simon. Angkat langsung jauh ke depan Unai Simon. Terjadi duel dudar, mencoba dihalau tadi. Ada Olise, terlepas lagi penguasaan bola. Berhasil dikuasai oleh Dani Olmo. Spanyol kini menguasai bola Alex Baena di sektor sebelah kiri. Alex Baena mencoba menggiring ke tengah. Kirimkan saja kepada Rodri. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Rodri. Kirimkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan. Kembalikan lagi kepada Rodri, menatap ke sektor sebelah kiri. Ada Alex Baena juga mencoba membantu. Dan bayangi oleh Rabiot tadi berhasil dicuri. Namun kembali umpan yang tidak akurat tadi dari Rabiot berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, kirimkan lagi kepada Cucurella di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi kepada Laporte. Masih Laporte, pemain Spanyol, sodorkan pendek kepada Rodri. Kembalikan lagi, mengelola tiga di setengah. Laporte kirimkan kepada bagaimana Dani Olmo. Dani Olmo kerjasama dengan Cucurella. Dia ada kotak penalti, kirimkan umpan, berbahaya. Oh, berhasil saja kembali dikuasai oleh Upamecano, pemain dari Perancis. Dibayangi oleh Dani Olmo, kirimkan bola ke depan. Namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Upamecano tadi coba menahan gempuran dari Spanyol. Ada Cucurella kini mencoba menguasai bola. Sodorkan mundur ke belakang dia kepada Rodri. Kembalikan lagi kepada Laporte. Masih Laporte ke tengah mencoba mencari Fabian Ruiz. Mencoba menggiring perlahan Fabian Ruiz kerjasama dengan Dani Olmo. Dani Olmo kirimkan tendangan tadi. Tendangan yang terlalu jauh melambung. Tidak jelas sasaran dari bagaimana Dani Olmo. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis. Kita nantikan sodorkan tadi bagaimana Lacroix kepada Digne, Lucas Digne. Sodorkan ke depan mencari Olise, Michael Olise. Ada juga Dembélé kini. Ousmane Dembélé kirimkan umpan namun berhasil dipotong tadi oleh Kubarsi. Tengah kini bagaimana Oyarzabal mundur ke belakang pada Laporte, mengamankan back pass tadi kepada Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol. Angkat Unai Simon jauh ke depan, bola melambung tinggi daerah pertahanan, bertemu dikali Alex Baena. Namun coba tadi dikuasai oleh Alex Baena, namun juga posisinya sudah berada offside. Bagaimana Hakim Garis mengangkat bendera tinggi-tinggi di sisi kiri pertahanan dari Perancis, hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis. Kini sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan, bola kirim ke depan, terjadi perebutan lagi, namun pelanggaran terjadi terhadap Michael Olise dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Tendangan bebas saja bagi Perancis, masih di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Perancis. Delacroix kirimkan lagi kepada Lucas Digne, kini di sektor sebelah kiri, angkat ke depan Lucas Digne mencari Bakorlah, berhasil disundul lagi, terjadi perebutan di sana, ada Fabian Ruiz kirimkan bola ke depan, namun Alex Baena terjatuh, bukan pelanggaran. Tadi perebutan dengan Jules Kounde tadi, ada Tchouaméni kini menguasai bola, alirkan sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde pemain Barcelona, ada Tchouaméni juga di sini, lingkaran tengah, ada Lacroix, kirimkan lagi kepada Lucas Digne, mundur lagi ke belakang pada Lacroix. Kita nantikan, masih memainkan bola pemain-pemain Perancis di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Lucas Digne, masih Digne kembali lagi mundur, nampaknya cukup kesulitan untuk menembus di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Pemain dari Perancis kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, kiri mencoba Upamecano, namun dibayangi oleh Zaba, kirimkan ke tengah, ada Tchouaméni tadi, kirimkan kepada Dembele, alirkan lagi kepada Bakorlah di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, ada Bakorlah dari kotak penalti dari Spanyol, kirimkan tendangan, namun tendangan yang begitu agresif tadi dari Bakorlah, namun masih lambung saja di atas mister gawang dari Unai Simon. Upaya dari Prancis itu untuk mengejar ketertinggalan dari Spanyol di babak yang pertama ini, upaya dari Bakorlah di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan kini bagi Spanyol, Dani Olmo menguasai bola, sodor kepada Fabian Ruiz, alirkan kepada Kukurea, pada Alex Baena di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Prancis, masih Alex Baena, sodorkan lagi ke tengah kepada Fabian Ruiz, coba menggiring bola ke tengah, Fabian Ruiz mencari celah, Fabian Ruiz ke tengah lagi pada Dani Olmo, masih Dani Olmo menguasai bola, terjadi perebutan lagi bayangi oleh tiga pemain dari Prancis tadi, datang lagi pemain Spanyol, kirimkan tendangan tadi, mana Pedro Porro juga mencoba lakukan tendangan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis, namun tendangannya tentu masih jauh dari sasaran, hanya melambung saja jauh di atas gawang Mike Nan. Upaya dari Pedro Porro tadi, tendangan gawang tadi sudah dilakukan, Lucas Digne mundur ke belakang pada Lacroix, kepada Mike Nan, dibayangi oleh berbahaya, hampir saja bagaimana penguasaan Alex Baena, kini dapat direbut oleh pemain Spanyol, ada Rodri, kirimkan lagi kepada umpan 1-2 dengan Dani Olmo, ke tengah dia, ada Fabian Ruiz. Sayang sekali bagaimana sontekan tadi dari Fabian Ruiz, mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Upamecano di sektor sebelah kiri gawang dari Mike Nan. Upaya dari Spanyol untuk menggandakan keunggulan di daerah kotak penalti, umpan 1-2 ini peragakan begitu manis, namun sontekan dari Fabian Ruiz masih menyamping di tiang gawang tadi. Bagaimana juga mengenai pemain dari Prancis, ya, tendangan penjurunya kembali harus diulang, Alex Baena, menit ke-37 babak yang pertama ini. Kita nantikan, ada 5 pemain Spanyol nampaknya berada di kotak penalti. Alex Baena sudah gagal kaki kanan, namun disundul saja tadi oleh Lacroix. Masih terjadi perebutan lagi, ada Fabian Ruiz menguasai bola, Fabian Ruiz di sebelah kanan dibayang oleh bagaimana Jules Kounde di sana, kirimkan bola umpan, mencoba dikejar lagi oleh Baena, lagi mundur ke belakang, ada Lamine Yamal sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, masih Lamine Yamal mencoba melewati 2 pemain dari Prancis dari kotak penalti. Oh, namun upaya dari Lamine Yamal tadi nampaknya cukup kesulitan, diapit oleh 2 pemain Prancis, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis tadi. Dan bagaimana pertahanan dari Prancis tadi yang dikawal Lucas Digne, ya, tendangan gawang sudah dilakukan, ada Mike Nan kini menguasai bola, sudah lihat ke depan, dia sodorkan, angkat saja ke depan, cari Jules Kounde di sana, namun lebih dekat kepada Laporte, pemain dari Spanyol, Kukurea, kirimkan lagi, masih terjadi duel di sana, ada Michael Olise dan juga Upamecano, coba merebut bola, mencoba dikuasai lagi pemain dari Prancis, ada Dani Olmo juga menguasai bola, mencoba dibayangi oleh 3 pemain dari Prancis, berhasil dicuri oleh Michael Olise, terjadi pelanggaran tadi bagaimana Kapten Rodri melakukan tackling tadi terhadap Michael Olise yang berbuah pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Lacroix tadi serahkan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kiri, alirkan lagi, mundur ke belakang dia. Pada Lacroix mencoba melakukan Lucas Digne, menatap ke depan, kirimkan lagi mencari Kylian Mbappe di sana. Sodorkan lagi umpan 1-2, namun nampaknya posisi Prancis, pemain Prancis berada dalam posisi offside tadi. Kylian Mbappe di daerah pertahanan mencoba menerima umpan tadi, namun upaya dari Prancis kembali gagal. Spanyol kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang tadi, menyelamatkan bola Unai Simon. Umpan dari Laporte tadi, Unai Simon kirimkan saja langsung jauh ke depan. Coba direbut tadi oleh pemain dari Prancis, berhasil dipatahkan lagi upaya dari Spanyol di babak yang pertama ini hingga menit ke-40. Kirimkan bola ke depan, berbahaya kini. Ada Kylian Mbappe di sana mencoba mengirim bola, namun kembali posisi offside. Nampaknya langganan offside ini Kylian Mbappe. Beberapa kali terjebak posisinya offside, meski sangat tipis tadi bagaimana pergerakan Kylian Mbappe di daerah pertahanan dari Spanyol. Skor 1-0 masih bagi Spanyol di babak yang pertama ini atas Prancis di menit ke-40. Silakan Butomo.
2: Ya, baik. Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana pemain-pemain berkostum putih ini masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Ada Oyarzabal bergeser dia kali ini ke belakang. Kalma kembali lagi. Kali ini Laporte bergeser ke sektor kiri. Bekerja sama dengan Cucurella. Kembali kepada Laporte di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain dari Spanyol kali ini. Di sektor kiri kepada Laporte. Masih mencoba untuk mengirimkan atau mencari ruang tembak dari rekan-rekan yang kosong kali ini ke tengah. Bagaimana mencoba untuk para pemain Spanyol ini membuka ruang dari pertahanan pemain-pemain Prancis di sana. Fabian Ruiz melebar langsung ke sektor kanan, yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Prancis kali ini, Maignan. Kemudian geser saja Maignan kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Geser lagi ke belakang kepada Maignan, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Digne di sana. Masih berhasil dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Prancis. Umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe, namun dengan cepat saja Unai Simon keluar dari sarangnya, menghalau bola yang ditujukan kepada Kylian Mbappe tadi, langsung melepar ke dalam. Kali ini sudah dilakukan bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk menguat bola, namun tidak berhasil. Bola sempat mengenai kaki dari pemain Spanyol, menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut kembali untuk timnas Prancis di sektor kanan pertahanan dari El Matador Spanyol. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil kali ini di sektor kanan. Sedang bersiap, sudah dilakukan dengan kaki kiri langsung dalam kotak penalti Spanyol, yang dituju adalah tadi Dembele, namun berhasil dikuasai kembali. Umpan balik kepala kotak penalti, masih terjadi pertempuran di sana. Umpan satu pemain Spanyol yaitu Laporte tadi mengalami benturan dengan pemain Spanyol lainnya sepertinya, ketika akan menghalau umpan dari pemain Prancis tadi, sehingga masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Prancis untuk bobol gawang dari Spanyol. Bagaimana tadi juga sempat terjadi salah pengertian antara Oyarzabal dengan sang penjaga gawang Unai Simon. Coba untuk mengantisipasi tendangan terhadap tendangan yang dikirimkan oleh pemain Prancis tadi. Masih menit pertandingan sudah memasuki 43 menit. Kali ini wasit memberikan keuntungan atau bola kepada Prancis. Kali ini bagaimana Dembele mencoba membawa bola namun tidak berhasil. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka, tidak begitu jauh dengan kotak 16 penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Dembele ini dilanggar atau dianggap melanggar satu pemain dari Spanyol, yaitu Fabian Ruiz, dianggap melanggar Usman Dembele sehingga menghasilkan tendangan bebas. Kali ini masih wasit Ivan Barton ini dikelubungi oleh para pemain dari Spanyol yang mencoba untuk mempertanyakan keputusan dari sang pengadil lapangan di pagi hari ini waktu Indonesia bagian Barat. Well, tadi upaya yang coba dilakukan adalah Ousmane Dembele ini, namun tidak berhasil. Kali ini pemain dari Spanyol menguasai bola di sektor kiri pertahanan pertahanan dari Perancis. Kukurea langsung dalam kotak penalti, namun berhasil diantisipasi oleh para pemain dari Perancis. Bagaimana kali ini Jules Koundé, nomor 11 maksud kami, Olise ini dibayangi oleh tiga pemain dari Spanyol, tidak berhasil melewati adangan dari pemain Spanyol. Kali ini pemain-pemain dari Perancis belakang, kali ini ada Marco Correa di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, menggeser dia kepada Fabian Ruiz ke tengah, pada Oyarzabal ke belakang lagi. Kali ini bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk mengamankan bola. Pau Cubarsí di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol, kali ini masih menguasai bola, dibayang oleh Ousmane Dembele ke depan dia, yang dituju tadi adalah Lamine Yamal, namun dapat diantisipasi dengan baik oleh para pemain Perancis. Bola berhasil dapat direbut lagi oleh para pemain Spanyol. Kali ini Rodri, tadi terjadi pelanggaran terhadap Fabian Ruiz oleh pemain nomor 14 Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning. Ini apakah akan kembali mendapatkan kartu kuning yang kedua Rabiot setelah melakukan pelanggaran terhadap Fabian Ruiz ini? Karena kalau memang jadi kartu kuning kedua, dua kali kartu kuning dalam satu pertandingan sama dengan merah, ini akan merugikan bagi timnas Prancis. Namun ternyata masih mendapatkan peringatan saja Rabiot. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas oleh timnas Spanyol. Bagaimana bola kali ini berada di sisi kanan pertahanan mereka, mendekati garis tengah lapangan, sudah melewati kali ini. Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan dari Prancis mencoba untuk melakukan serangan. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Alex Baena, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Prancis mencoba untuk membangun serangan. Kali ini pemain nomor punggung 11 di sana, Olise, nyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Namun ya, sayang sekali salah umpan atau salah pengertian tadi, kerjasama dia dengan Ousmane Dembele, dengan Koundé maksud kami, sehingga bola berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Alex Baena. Namun terjadi pelanggaran ternyata terhadap Alex Baena, kali ini menghasilkan tendangan bebas saja di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan, kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Spanyol di sektor lini pertahanan mereka. Di sektor kanan kali ini Pau Cubarsí coba untuk membawa bola, lemparan ke dalam kali ini tadi karena Pau Cubarsí tidak berhasil menguasai bola dengan baik, lemparan ke dalam untuk Prancis. Di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, kali ini ke belakang saja dia, Lucas Digne bergeser kepada sektor tengah, di mana Upamecano menguasai bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Jules Koundé. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti Jules Koundé, namun tidak berhasil, coba dikejar oleh pemain Prancis lainnya. Kali ini nomor punggung 12 ada Barcola kembali ke tengah. Kali ini juga ada pemain-pemain dari Prancis, Lacroix tadi kepada Dembele, kembali kali ini Lucas Digne mencoba membangun serangan, menggeser dia. Kali ini Rabiot langsung dalam kotak penalti. Rabiot yang dituju adalah Jules Koundé, namun tidak berhasil, offside posisi dari Rabiot tadi ketika akan menerima umpan, sehingga menghasil pelanggaran, lemparan atau tendangan gawang saja untuk Spanyol, karena posisi Rabiot tadi sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan, sehingga kali ini tendangan bebas saja untuk timnas Spanyol di sisi kanan gawang mereka. Akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil. Kali ini penjaga gawang mereka sendiri yaitu Unai Simon yang akan mencoba melakukan tendangan bebas pasca satu pemain Prancis terjebak offside tadi. Sudah dilakukan langsung saja ke depan jauh, yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil dikejar oleh Lamine Yamal. Kali ini dalam kotak penalti dari Spanyol, Yamal tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain-pemain dari Prancis. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan Prancis, masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol, dan berhasil dicuri lagi. Kali ini mencoba untuk masuki pertahanan dari Spanyol, tidak berhasil, patah lagi di sektor kanan lini serang dari Spanyol kali ini.

0: Ya, dan ini artinya tiga laga terakhir Prancis bertemu dengan Spanyol di laga kompetitif, Prancis selalu berakhir dengan kekalahan.
1: Rekor pertemuan mereka head to headnya akhirnya menambah kincong Spanyol nih.
0: Betul. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana Spanyol ini, seperti kita sedang melihat generasi emas baru dari Spanyol ya. Bagaimana saat mereka menjadi juara Piala Dunia di tahun 2010, saat itu ada era Xavi Hernandez dan juga Iniesta. Yeah. Dua tahun sebelumnya mereka menjadi juara Eropa, kali itu di tahun 2008.
1: Yeah.
0: Dan kali ini menuju Piala Dunia ini, Spanyol baru saja menjadi juara Eropa di 2024. Akankah menjadi sebuah sinyal bahwa di Piala Dunia tahun ini kembali Spanyol akan berjaya dan membuat generasi Pedri dan kawan-kawan ini akan menyamai apa yang sudah dicapai oleh seniornya. Tadi bahkan
1: ada Puyol ya.
0: Iya, datang langsung tadi stadion. Ada Xavi, ada Puyol, ada Casillas,
1: bahkan ada Casillas ya.
0: Dan memang itu tampaknya juga akan menjadi ambisi ya buat Lamine Yamal dan kawan-kawan. Dan yang menariknya, usia pemain-pemain Spanyol ini masih sangat muda. Yang artinya ini
1: untuk Piala Dunia berikutnya dua Piala Dunia mungkin masih bisa bermain.
0: Apalagi,
1: gitu ya.
0: Apalagi Piala Eropa 2 tahun ke depan, kemudian Piala Dunia 4 tahun ke depan, kita akan masih melihat Pedri, kita masih akan melihat Pau Cubarsí,
1: Yamal juga. Nah, bisa soal bintang Spanyol, sebenarnya banyak berharap ada sesuatu yang meledak dari Lamine Yamal. Tapi walaupun tidak seimpresif seperti Messi dan lain-lainnya, tapi gimana penampilan dari Lamine Yamal ini, Bu?
0: Ya, khusus untuk Lamine Yamal, memang sejauh ini dia masih baru mencetak satu gol ya.
1: Iya.
0: Tapi yang patut diperhatikan adalah bagaimana kondisi Lamine Yamal yang datang ke Piala Dunia ini dengan kondisi tidak fit. Dan bahkan kalau kita melihat ke belakang saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama, saat itu saat dia Spanyol bermain imbang 0-0, Lamine Yamal tidak bermain sebagai starter dan baru masuk di babak kedua. Dan memang Lamine Yamal di strategi seorang Luis de la Fuente, mungkin yang membedakan dengan apa yang ia perlihatkan di Barcelona adalah dia tidak terlalu individual ya di
1: okay.
0: Bagaimana dia benar

0: ngeblend lah dengan lini tengah, dengan pemain-pemain lain.
1: Bermain sebagai tim ya, betul, bukan individu.
0: Betul, dan terlihat ya bahwa memang dia tidak terlalu ambisius seperti Mbappe dengan melewati lawan. Dan kalau memang dia memiliki kans untuk memberikan umpan, dia melakukannya. Dan itu yang terlihat dari seorang Lamine Yamal sepanjang Piala Dunia ini. Meskipun dia masih berulang kali juga berusaha untuk melewati back lawan, tapi memang Lamine Yamal bermain lebih praktis lah ya.
1: Yeah.
0: Itu terbukti juga bagaimana pergerakannya sangat berbahaya, dan bagaimana perannya tadi juga berawal dengan membuka Pedro Porro yang akhirnya bisa naik ke depan ya.
1: Yeah, nah ini menarik nih, ternyata sebegitu meratanya pemain-pemain dari Spanyol sampai yang saya sebut tadi sebelum babak kedua dimulai itu, apakah bisa dimanfaatkan seringnya kedua back sayap dari Spanyol itu overlapping ataupun maju ke depan begitu ya. Tapi ternyata Cucurella maupun Pedro Porro juga ternyata tidak hanya sekedar maju tapi juga menjadi pembeda di game kali ini begitu, Bung.
0: Ya, bahkan tadi dari sisi Cucurella ya, dia tidak hanya pintar dalam hal membangun serangan, bagaimana juga Cucurella di laga ini benar-benar mematikan seorang Olise, dan kemudian di sisi lain Pedro Porro sama-sama kita tahu dia juga mencetak gol, menyumbangkan gol ya.
1: Iya.
0: Dan memang sejauh ini strategi yang dilakukan oleh Luis de la Fuente sangat-sangat brilian lah ya, dan bagaimana dia pintar mengelola pemainnya, bagaimana pemain yang dia masukkan, setiap kali dia masukkan pemain juga sangat berperan penting ya. Bagaimana sih, bahkan Pedri, Nico Williams baru masuk.
1: Nico Williams,
0: iya,
1: sayang sekali golnya agak sedikit pelan sekali.
0: Iya betul, dan memang sejauh ini Spanyol benar-benar seperti tampil tanpa celah lah ya, dari belakang, tengah,
1: depan,
0: dan kedalaman pemainnya di bangku cadangan juga sangat-sangat luar biasa lah.
1: Dan pada pagi hari ini akhirnya Spanyol menambahkan rekornya, selalu mencetak gol di babak pertama, clean sheet. Sekarang ini tidak terbobol gawang dari Unai Simon, luar biasa. Dan juga rekor pertemuan head-to-head antara Spanyol bertemu dengan Prancis, lebih kinclong lagi begitu ya.
0: Iya, dan pastinya Spanyol juga semakin percaya diri ya menuju final ya, di final Piala Dunia ini, apalagi dengan skuad yang benar-benar dalam kondisi fit dan tidak, nyaris tidak ada pemain yang cedera. Dan bagaimana bahkan para pemain cadangannya pun setiap dimasukkan bisa menunjukkan peran yang sangat krusial. Dan bahkan tadi kalau kita berbicara Mikel Merino ya, saat dia masukkan, kondisinya sedikit berbeda karena Spanyol sudah unggul 2-0 ya. Dan karena di laga-laga sebelumnya setiap kali Mikel Merino masuk, kondisinya Spanyol sedang mengejar gol. Tapi tadi dia masuk sudah menang 2-0, dia seperti sedang berjalan-jalan kaki aja di lapangan ya. Memang sangat santai sekali tadi, bagaimana bahkan di akhir-akhir laga itu seperti lagi main kucing-kucingan.
1: Karena di menit-menit akhir babak kedua tadi nampaknya memang Spanyol sengaja untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menguasai bola ya, agar tidak tercolong ataupun tidak ada counter attack dari Prancis begitu. Jadi banyak sekali yang bola mengalir lebih ke belakang ke Unai Simon ketimbang mengalir ke depan begitu, Bung.
0: Iya betul. Ya memang bagaimana ketenangan lagi-lagi ya para pemain Spanyol dalam hal ball possession ini begitu membuat Prancis kesulitan ya. Dan mungkin di sisi lain dari Prancis, bagaimana mereka juga di babak pertama tadi kehilangan Saliba di back tengah, yang akhirnya Lacroix masuk, itu juga sedikit mengganggu stabilitas lah dari lini belakang. Dan terbukti tadi gol dari seorang Pedro Porro juga berawal dari bagaimana Lacroix tidak bisa
1: mengantisipasi
0: atau mempressing seorang Dani Olmo tadi, yang memberikan passing kepada Pedro Porro. Dan memang sejauh ini di laga ini bagaimana cara para pemain Spanyol mematikan Mbappe, mematikan Dembele, itu membuat Spanyol tidak bisa mengeluarkan performa yang sebenarnya lah. Tadi kembali lagi mereka sudah mencetak 18 gol di Piala Dunia, dan bahkan Mbappe juga bersaing jadi top scorer, tapi itu seperti tidak terlihat lah. Benar-benar Luis de la Fuente benar-benar unggul lah dari secara taktikal.
1: Nah iya, ini kredit juga harus diberikan kepada si juru masak racikan strategi dari De La Fuente ya. Ini benar-benar luar biasa. Beberapa pergantian pemain itu nampaknya memang diperuntukkan untuk bagaimana menahan serangan dari Prancis, yang kita tahu bahwa daya gedor dari Prancis itu luar biasa begitu, Bung.
0: Iya, dan bahkan Luis De La Fuente memiliki rapor yang bagus ya di major turnamen, yaitu di Piala Eropa dan Piala Dunia. Artinya saat ini
1: benar.
0: 14 pertandingan bersama Spanyol di Piala Dunia dan Piala Eropa sama sekali Spanyol tidak pernah mengalami kekalahan ya.
1: Tadi total 38 kali pertandingan.
0: Iya, itu di total, secara total.
1: Secara total semua pertandingan, semua ya.
0: Pertandingan.
1: Semua kompetisi. Nah, berarti kalau ditambah ini ya 39 lah ya.
0: Berarti memang benar-benar sangat fantastis loh. Dan mungkin kalau kita melihat tadi ya, ini memang Luis de la Fuente sedang membangun sebuah generasi tim yang sangat luar biasa ya,
1: dengan okay.
0: nama-nama yang masih pemain muda gitu.
1: Benar. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, ketika sudah mendapatkan tiket ke final, pertandingan selanjutnya Inggris dengan Argentina, kira-kira gimana nih kans ya, ketemu siapa?
0: Masih berharapnya Inggris.
1: Tapi ya, secara analisis ya, kita tahu bahwa Argentina memang sedang luar biasa penampilannya. Sejak ia tampil di babak penyisihan sampai dengan detik ini, luar biasa kesuburan bagaimana produktivitas golnya. Tapi di catatannya adalah bagaimana kebobolannya, hampir sama banyaknya lah. Artinya ya cukup rentan belakang dari Argentina ini.
0: Iya, dan bahkan saat menghadapi Swiss, Argentina saat itu Swiss bermain tanpa Manzambi ya, pemain andalannya, tapi Argentina harus susah payah ya mengalahkan Swiss sampai babak perpanjangan waktu gitu. Yang artinya memang pertandingan melawan Inggris juga tidak akan mudah untuk sang juara bertahan ya. Apalagi Inggris juga sama-sama kita tahu berhasil mengalahkan Norwegia, salah satu kuda hitam
1: ya,
0: bersama Erling Haalandnya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang tentunya cukup ketat. Dan kalau kita berbicara bagaimana jam terbang dari kedua tim ini, tentunya Argentina lebih diunggulkan ya, karena bertahan sebagai
1: juara,
0: sebagai juara
1: tahun Piala Dunia kemarin.
0: Betul. Iya. Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi, memang ini laga antara Argentina dan Inggris ini selalu penuh drama ya.
1: Wah, dari gol tangan Tuhan Maradona,
0: betul,
1: sampai kartu merah David Beckham.
0: Mungkin kita akan melihat lagi drama-drama seperti itu di laga antara Argentina dengan Inggris nanti. Yang penting adalah bagaimana performa pemain Inggris pun sedang on fire, salah satu Jude Bellingham ya.
1: Jude Bellingham, dua gol kemarin.
0: Betul, dan di beberapa laga terakhir di fase knockout ini juga Jude Bellingham seperti mengambil alih lah peran Harry Kane untuk
1: bikin
0: gol ya. Dan bahkan tadi sudah dibahas bahwa bagaimana Jude Bellingham mencetak dua gol saat menghadapi Norwegia. Dan mungkin perannya juga akan kembali penting di laga menghadapi Argentina, karena Jude Bellingham akan bertemu dengan gelandang-gelandang Argentina yang memang bermain cukup keras. Dan secara taktikal pun mereka sudah sama-sama saling mengenal ya, Alexis McAllister, ada Paredes di sana, ada Enzo Fernandez.
1: Iya, betul.
0: Nama-nama yang sudah kita lihat sejak edisi 2022 dan kembali masih bermain. 2006 memang squad dari Lionel Scaloni ini sama sekali hampir tidak banyak berubah ya, dari segi starternya di antara saat mereka menjadi juara dunia sampai dengan edisi kali ini ya.
1: Iya, baik. Jadi kalau idealnya sih juara bertahan menghadapi penantangnya, kan gitu ya, Argentina lawan Spanyol. Tapi kalau dari penampilan mereka, Argentina terlihat memang untuk sampai di fase semifinal ini agak sedikit tertatih-tatih dalam tanda kutip, sampai harus dipaksa babak tambahan dan selanjutnya begitu ya. Walaupun Inggris juga demikian, tapi di atas kertas gimana nih Bung? Apakah memang ideal final ini akan tercipta antara juara bertahan Argentina melawan Spanyol, atau justru ada kejutan dari Inggris?
0: Ya, magis seorang Lionel Messi kita tidak bisa memungkiri ya. Apalagi saat ini pun Lionel Messi masih sangat berambisi untuk bersaing dengan Mbappe untuk menjadi top scorer. Tapi mungkin
1: selisihnya sekarang ini 8 gol sama assist doang ya.
0: Betul ya, dan ini kan kalau nanti memang golnya masih sama, yang akan dihitung adalah siapa yang mencetak assist paling banyak ya. Dan mungkin untuk menghadapi pertandingan lawan Inggris, prediksinya ya, seandainya Inggris bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Swiss ya, membuat para pemain lini tengah dari Argentina seperti kesulitan memberikan pasokan bola kepada Messi, itu akan membuat Argentina akan sangat kesulitan. Dan Harry Kane akan kembali menjadi kunci, dan tampaknya memang kita akan menyaksikan final sesama tim Eropa nih kayaknya.
1: Aduh, aminin nggak ya?
0: Amin dong. Amin.
1: Oke Bung, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan, di lain match atau pertandingan-pertandingan lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya.
0: Mantap.
1: Bung Henry, okay. Selamat pagi, yeah. Salam olahraga. Iya, pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, demikian ya. Semifinal antara dua raksasa Prancis dan Spanyol, dan selamat untuk para fans atau pendukung Spanyol yang berhasil meraih tiket ke final. Sambil menunggu besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, siapa yang bisa lolos ke final berhadapan dengan Spanyol antara Argentina melawan Inggris. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan semifinal antara Argentina melawan Inggris besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho untuk Piala Dunia 2026 di pertandingan antara Prancis melawan Spanyol kali ini. Undur diri, kita berjumpa lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Semampurdo Bogor saya telah berlangsung siaran langsung babak semifinal Piala Dunia 2026 berjalan dari Pulau 3 RI Jakarta yang mempertemukan Prancis menghadapi Spanyol. Dan berlangsung sejak pukul 4 waktu Indonesia Timur. Di mana hasil skor pertandingan adalah Prancis 0 dan Spanyol 2, di mana pertandingan dimenangkan oleh tim Spanyol. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah menyimak jalannya pertandingan, dan tetap di 90,1 FM Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: Info Pro 2 FM
1: 90,1 FM Pro 2 RJ Pura, teman terbaik kamu. Berikut Info Pro 2 Info Update di pagi hari ini.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi pertama, PT PLN kembali menghadirkan promo spesial bagi pelanggan setianya melalui program bertajuk Semangat Baru Makin Berdaya. Dalam rangka menyambut tahun ajaran baru 2026 dan PLN memberikan diskon biaya tambah daya sebesar 50% yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 27 Juli 2026. General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsawung, mengatakan program ini merupakan wujud komitmen dan dukungan nyata PLN terhadap kelancaran proses pendidikan dan aktivitas rumah tangga. Tahun ajaran baru membawa peluang dan semangat baru melalui promo diskon tambah 50% ini. Dan PLN hadir untuk mendukung kelancaran proses belajar anak-anak di rumah sekaligus menunjang kenyamanan berbagai aktivitas keluarga. Untuk bisa menikmati promo ini, pelanggan cukup memenuhi kriteria utama, yakni telah terdaftar sebagai pelanggan PLN sebelum 1 Juli 2026 dan memastikan seluruh tagihan listrik sudah dilunasi. Selanjutnya, untuk mengklaim e-voucher diskon, prosesnya dirancang sangat proaktif dan praktis dan berbasis digital. Dan Robert Kunsau menghimbau masyarakat di Papua dan Papua Barat untuk segera memanfaatkan promo ini sebelum periode program berakhir pada 27 Juli 2026. Dengan kapasitas daya yang lebih besar, pelanggan dapat menikmati kenyamanan menggunakan berbagai peralatan listrik secara bersamaan guna mendukung kegiatan belajar, bekerja maupun menjalankan usaha di rumah.
0: Info Pro 2 FM.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2 Info Update, Kepala Suku Besar Wikaya Kerom, Herman Yoku, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedamaian di Papua melalui penguatan persatuan, komunikasi, dan sikap saling menghormati. Di kesempatan itu, Herman Yoku juga mengapresiasi pendekatan humanis yang selama ini dilakukan Satgas Operasi Damai Chartens kepada masyarakat. Menurut Herman Yoku, menjaga keamanan Papua tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Dan ia menilai komunikasi yang baik antara aparat dan warga menjadi salah satu kunci yang menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Sebagai tokoh adat, Herman menilai ruang dialog perlu terus dibangun agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memperkuat persaudaraan, serta mencegah munculnya konflik di tengah kehidupan sosial. Ia juga mengingatkan bahwa kedamaian Papua merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga melalui semangat persatuan dan sikap saling menghormati. Dan Herman Yoku menegaskan keamanan dan kedamaian di Papua hanya dapat terwujud apabila seluruh unsur, baik masyarakat maupun aparat, terus membangun komunikasi, menjaga persaudaraan, serta menjalankan peran masing-masing demi terciptanya kehidupan yang aman, damai, dan harmonis. Info Pro

0: Live for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya.
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa. Hebat bener yang nemuin mikrofon ya.
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for Yay Info.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,1% Pro 2 RRG Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, apa kabar di Rabu pagi ya yang cerah ini? Dan cerah pagi ini pasti secerah para pendukung timnas Spanyol ya, yang lagi senyum lebar karena tim kesayangannya berhasil melaju ke babak final setelah pertandingan tadi pagi ya. Dan selamat buat yang tim Spanyol ya. Tapi buat tim yang lain tetap semangat, namanya juga sepak bola ya, ada yang menang, ada yang harus berjuang lagi di kesempatan berikutnya. Nah pagi ini cuacanya juga mendukung banget buat memulai aktivitas, semoga semangat teman podo itu ikut cerah ya. Dan yang lagi berangkat kerja atau mungkin sekolah, kuliah, atau yang sudah mulai beraktivitas dari tadi pagi ya, jangan lupa sarapan dan minum air putih dulu biar tetap ada tenaga dan terjaga ya. Dan gak terasa juga ini kita udah ada di pertengahan minggu ya, jadi tetap semangat menjalani hari ini karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini tuh bisa membawa hasil yang baik ke depannya gitu ya.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Teman terbaik.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

90,1 FM Po 2 RRK Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Po 2, mumpung masih pagi ya, Febri mau nanya dulu nih, sarapan apa nih hari ini? Atau malah ada yang belum sarapan sama sekali kayak aku dikit lagi kayak mau sarapan deh. Soalnya jangan sampai gak sarapan ya, biar gimana pun perut juga butuh diisi ya sebelum diajak kerja dari pagi sampai siang gitu ya. Bahkan sampai sore, enggak deh, kalau siang kan makan siang ya. Jadi buat teman Po 2 yang punya lambung sensitif atau sering kena mah atau GERD ya, usahakan pilih menu sarapan itu yang lebih aman di perut, misalnya bubur, oatmeal, atau telur rebus, pisang, pepaya, atau nasi juga bisa, tapi lauknya tuh jangan yang terlalu pedas atau berminyak gitu ya. Selain bikin kenyang, juga makanan seperti ini tuh cenderung lebih nyaman juga buat lambung soalnya. Kalau memang belum sempat makan berat, minimal isi dulu perut dengan buah atau makanan ringan yang mengenyangkan kayak roti gitu ya. Yang penting jangan sampai berangkat kerja atau sekolah dalam keadaan perut yang kosong gitu. Nah, satu lagi nih buat yang gak bisa lepas dari kopi pagi. Coba usahakan dulu sarapan dulu baru ngopi ya, apalagi kalau punya riwayat asam lambung. Jadi kopinya tuh tetap bisa dinikmati tanpa bikin perutnya tuh protes gitu ya. Pokoknya apapun menu sarapan kamu pagi ini, semoga bikin semangat buat menjalani aktivitas sampai siang nanti ya. Yang penting makanannya tuh makanan benar.

0: AI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, habis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk habis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo Cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Po 2 RKJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Po 2, mumpung masih pagi ya, masih pagi, Febri mau ngobrol aja santai sama nanya sesuatu yang simple aja. Kalau di pagi hari tuh kamu ini tim yang mandi air dingin atau mandi air hangat? Karena kalau di Jayapura sendiri kan cuacanya tuh sering banget panas ya. Pasti banyak yang langsung pilih air dingin gitu, biar rasanya tuh seger, apalagi habis olahraga atau setelah jalan di bawah terik matahari tuh gitu ya. Tapi ada juga yang tetap setia sama air hangat gitu, apalagi kalau baru bangun tidur atau cuaca lagi dingin habis hujan gitu ya. Nah ternyata dua-duanya tuh sama-sama punya manfaat gitu. Kalau mandi dengan air dingin, tubuh itu akan terasa lebih segar dan lebih cepat melek gitu ya, apalagi kalau pagi-pagi. Karena air dingin itu juga membantu melancarkan sirkulasi darah, mengurangi rasa lelah setelah beraktivitas, dan sebagian orang itu bisa membantu mengurangi pegal setelah olahraga gitu untuk sebagian orang ya. Sementara itu air hangat itu lebih cocok buat yang ingin tubuh itu terasa lebih rileks gitu ya. Mandi hangat itu dapat membantu meredakan ketegangan otot dan membuat badan tuh lebih nyaman. Sama juga sering jadi pilihan setelah hari yang melelahkan atau sebelum tidur juga ya. Sama juga kalau hujan ya, lagi dingin-dingin hujan itu enak itu banget mandi hangat gitu ya. Jadi sebenarnya tuh gak ada yang lebih unggul, semua itu tergantung kebutuhan dan kondisi tubuh masing-masing teman kedua.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Teman terbaik.

teman kedua melanjutkan obrolan tadi ya, yang antara tim mandi dengan air dingin atau air hangat gitu ya. Karena balik lagi, memilih air dingin atau air hangat itu juga bisa disesuaikan dengan aktivitas kita ya teman kedua. Kalau pagi hari dan ingin cepat seger gitu ya, sebelum berangkat kerja atau sekolah, mandi air dingin itu bisa jadi pilihan yang pas banget. Sensasinya itu memang bikin tubuh terasa lebih fresh dan siap menjalani aktivitas aja gitu. Jadi langsung karena dingin kan langsung diguyur, pasti langsung melek gitu. Karena aku mengalami sendiri ya. Sementara kalau badannya lagi pegal-pegal habis perjalanan jauh atau cuaca yang sedang dingin gitu ya, mandi air hangat itu biasanya terasa lebih nyaman gitu. Air hangat kan bisa membantu otot itu jadi lebih rileks dan bisa buat tubuh itu terasa lebih tenang gitu. Tapi ada juga yang perlu diperhatikan, kalau mandi air hangat itu usahakan jangan terlalu panas ya teman kedua, nanti melepuh lagi. Karena bisa buat kulit itu jadi lebih kering gitu ya. Sedangkan mandi air dingin juga sebaiknya disesuaikan dengan kondisi tubuh. Kalau sedang demam, menggigil atau memiliki kondisi kesehatan tertentu tuh ada baiknya mengikuti anjuran tenaga medis ya. Intinya baik mandi air dingin atau maupun air hangat itu sama-sama punya manfaat. Yang penting itu sesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan jangan lupa menjaga kebersihan diri setiap hari ya. Nah kalau kamu sendiri gimana nih, tim air dingin atau yang langsung bikin melek, atau tim yang air hangat yang bikin badan lebih rileks gitu?

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sempat petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.